0: Radio Suara Jomba dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan langkah penertiban internal di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kedisiplinan pegawai. Sudaryono mengumumkan sebanyak 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai dan 37 tenaga ahli resmi diberhentikan karena melanggar aturan disiplin. Selain itu, BGN juga memproses pemecatan terhadap 9 aparatur sipil negara dan P3K yang diduga melakukan pelanggaran berat. Sementara itu, 39 ASN lainnya dijatuhi sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, dan sanksi administratif. Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk membangun organisasi yang lebih profesional, disiplin, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Tahukah Anda? Biasanya wali kota adalah seorang manusia, namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional secara permanen 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program makan bergizi gratis karena dinilai melanggar standar operasional. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah pengelola dapur tidak melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mayoritas pelanggaran berkaitan dengan masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga instalasi pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar. Sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Sudaryono menegaskan, dapur yang ditutup permanen tersebut tidak lagi menerima pembayaran maupun insentif dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio
2: Pemerintah
1: Suara
2: Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang FM.

0: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi di program Radio Podcast Pojok Kesehatan kerjasama antara Radio Suara Jombang FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Dan kali ini yang hadir di studio kami adalah kawan-kawan dari Puskesmas ya. Kebetulan Puskesmas Brambang Diwe ini punya kesempatan untuk hadir untuk berbincang-bincang di Radio Suara Jombang FM. Dan kebetulan juga hari ini kita akan berbincang tentang penyakit yang katanya penyakit itu adalah mother of disease. Yang kabarnya aduh ini hampir kita temui di banyak orang gitu. Kenapa? Sakit apa? Ini ternyata apa sih? Anda bisa tebak kira-kira penyakit apa? Betul sekali, penyakit diabetes. Hari ini kita ngobrolin tentang cegah diabetes sejak dini, hidup sehat untuk tabungan masa tua nanti. Nah, sudah bersama dengan kami Dr. Muhammad Afan Amirul Arif, dokter umum Puskesmas Brambang Diwe. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Afan.
1: Selamat pagi Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya panggilnya Dr. Afan apa Dr. Amirul ya?
1: Dr. Afan.
0: Dr. Afan ya, betul. Jadi populer dengan nama Dr. Afan. Terima kasih dok sudah menyempatkan waktunya.
1: Sami-sami, saya juga terima kasih sudah ya, diundang ke sini.
0: Siap sekali. Biasanya memang kalau di pagi-pagi seperti ini, biasanya kalau di puskesmas itu ya, wow, crowded banget gitu, wow, banyak banget gitu ya.
1: Lautan manusia.
0: Tapi gak apa-apa ya, hari ini ditinggal sebentar ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Untuk masalah memberikan edukasi secara ini di radio gitu. Yang didengarkan ya oleh banyak orang di Jombang gitu. Terima kasih dok. Kita hari ini ngobrolin tentang diabetes. Pokoknya hal yang berkenaan dengan diabetes ya, itu.
1: Betul.
0: Tadi di awal saya bilang, mengutip dari catatan penyidangan juga bahwa diabetes itu adalah mother of disease. Ibunya ya, penyakit, ibunya segala penyakit.
1: Gitu. Itu diabetes.
0: Itu kalau dikatakan ibunya segala penyakit, berarti kan ibu itu kan bisa melahirkan tuh.
1: Ya,
0: jadi betul, diabetes bisa melahirkan penyakit baru-baru gitu.
1: Iya, betul. Hmm? Kenapa kok dia definisinya dalam kalau kita cari di search engine ya seperti Google, Yahoo dan lain-lain, kalau kita ngetik yang namanya mother of disease, pasti yang keluar itu diabetes mellitus. Kenapa demikian? Karena penyakit tersebut itu di mana gula darah kita, gula di dalam darah kita itu meningkat pesat. Yang mana kita tahu di semua organ kita, bahkan di ujung jari kita, itu dialiri oleh darah. Sini. Mulai dari jantung, paru, otak, ginjal, liver, lambung.
0: Yep.
1: Hampir semua organ kita, semua bahkan itu dialiri oleh darah. Maka dari itu kita menyebutnya adalah mother of disease, dari sebuah ketidaknormalan dalam gula itu bisa menyebabkan semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Gitu ceritanya. Kenapa kok dia disebut sebagai mother of disease?
0: Jadi itu kayak ya jadi awalan penyakit gitu.
1: Suatu awalan penyakit pun juga bisa.
0: Habis itu memicu penyakit-penyakit yang lain.
1: Betul, betul. Ya, dan itu fenomenanya nyata, nyata sekali. Ya, contoh, ya, darah gula punya orang punya penyakit gula darah, jantung apa? Pertama yang paling kena dulu itu apa? Ginjal.
0: Apa?
1: Ginjal. Kenapa kok ginjal?
0: Ginjal.
1: Jadi,
0: oke.
1: Dalam tubuh kita itu terkenal ada yang namanya penyaring darah yang nantinya akan keluar sebagai urin. Apa namanya hasil saringannya? Nah, kalau kita berpikir sedikit ya, gula darah itu kan pertama kali kalau kita kembali ke tubuh itu kan disaring dulu ke ginjal.
0: Iya.
1: Nah, otomatis yang kena pasti ginjal dulu.
0: Oh,
1: pasti.
0: Gitu.
1: Iya, pasti ginjal dulu. Tidak jarang pula dengan orang yang punya gula darah yang tidak terkontrol kena jantung.
0: Habis ginjal terus jantung.
1: Iya, stroke juga ada akibat diabetes. Ada banyak. Katarak pun juga iya.
0: Oh ya?
1: Iya, katarak. Bahkan malah waktu saya masih ambil profesi dulu di rumah sakit haji itu malah ada konsultan saya bilang mata itu jendela dunia loh. Salah satunya juga jendela penyakit.
0: Hah?
1: Iya. Jadi dari mereka itu bahkan melihat mata saja mereka udah tahu ini kayaknya punya diabetes. Oh, ini dia punya hiperkolesterol.
0: Oh.
1: Iya, benar.
0: Jadi bisa dilihat dari kontur matanya, kondisi matanya gitu.
1: Bisa. Ya, paling seringnya memang kalau orang-orang terkena katarak itu dia dari diabetes.
0: Tapi kadang itu nggak ngerasa gitu. Gula aku aman-aman aja.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu yang berbahaya sekarang. Karena rata-rata itu sudah, anu loh mbak, apa namanya, tanpa gejala loh, asimptomatis loh.
0: Asimptomatis itu tanpa loh. Gejala.
1: Tanpa gejala jadi, loh, tiba-tiba, loh kok gulaku tinggi? Loh, Pak Dokter, saya kok nggak pernah gula segini, kok tiba-tiba punya apa gula saya segini? Loh, Pak Dokter, saya tuh nggak punya riwayat diabetes dari keluarga, kok saya tiba-tiba punya diabetes? Nah, itu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di sini.
0: Oke lah, hari ini kita lebih banyak membahas tentang diabetesnya gitu ya.
1: Diabetes dan cara penanganannya supaya sejak dini supaya nggak kena diabetes gitu loh, Pak. Jangan sampai kita kena diabetes. Jadi kalau orang sudah kena penyakit kronis seperti orang kena jantung, kena stroke, kena apa namanya diabetes, kena hipertensi, itu sama seperti gelar.
0: Gelar?
1: Sama seperti gelar. Jadi kan misalkan sudah dapat gelar ya, dapat gelar misalkan sarjana teknik misalkan, kan melekat seumur hidup.
0: Oh, iya. Begitu.
1: Mereka melekatnya seumur hidup. Kita bisanya itu mengontrol gulanya supaya stabil terus. Nah, jangan sampai gelar tersebut, ya kalau gelar sarjana, gelar profesi, bagus mbak. Tapi kalau gelar penyakit, jangan ya.
0: Waduh, ini di awal udah dikasih preview bahwa ini kayaknya menakutkan gitu.
1: Sebenarnya memang menakutkan kalau kita tidak mendapatkan apa namanya edukasi yang pas.
0: Oh gitu, ya. Baik. Justru ini adalah edukasi yang tepat gitu ya dok ya.
1: Jadi supaya orang-orang itu bagaimana menyikapinya, bukan bagaimana sambatannya.
0: Oke, baik. Nah, kita lebih masuk lagi secara spesifik ke penyakit diabetes itu sendiri. Itu kalau orang awam dulu sebelum istilah diabetes itu lebih populer sekarang, biasanya nyebutnya kencing manis itu
1: kencing
0: ya dok.
1: Kencing manis
0: ya?
1: Betul kalau.
0: Tapi sama ya diabetes manis. Atau kencing manis?
1: Sama. Itu sama. Hanya istilah saja.
0: Oke. Kapan seseorang itu bisa dikatakan terkena penyakit diabetes?
1: Ya. Jadi penyakit diabetes sendiri itu memiliki trias mbak sebenarnya. Trias secara umum yaitu polifagi, polidipsi, poliuri. Sering lapar, sering haus, sering kencing. Terkadang disertai dengan gejala-gejala tambahan seperti penurunan berat badan, ada seperti penyakit seperti eksim, terus jamur yang tidak sembuh-sembuh akibat penurunan imunitas atau terakibat dari gula darah yang terlalu tinggi akhirnya menyebabkan reaksi dari jamur-jamur yang ada di tubuh kita. Gitu. Jadi masing-masing, setiap individu masing-masing. Tetapi yang perlu saya soroti di sini adalah kebanyakan sekarang asimptomatis.
0: Asimptomatis tanpa gejala.
1: Tanpa gejala.
0: Itu kalau sudah muncul polifagi, polidipsi, sama poliuri itu berarti bisa jadi sudah
1: ada parah. Tanda-tanda mengarah ke diabetes.
0: Oh, gitu.
1: Nanti bisa langsung periksa saja dilakukan pemeriksaan gula darah.
0: Sebenarnya kadar gula yang normal itu seberapa sih dok?
1: Kalau gula darah normal itu sebenarnya bervariatif, tetapi saya kutip dari salah satu apa namanya buku saja sekitar 145 sampai 150.
0: 145 sampai 150. Laki-laki itu, perempuan?
1: Laki-laki perempuan itu sama. Untuk gula puncak nggih. Untuk gula puncak.
0: Oh,
1: gula
0: begitu.
1: Puncaknya sekitar range 145 sampai 150. Kalau gula darah dikatakan hipoglikemi itu atau kurangnya gula itu bisa di bawah 90, bisa di bawah 80.
0: Oh, gitu. Kalau di bawah 90 atau di bawah 80 itu juga bahaya ya.
1: Juga bahaya karena dia kekurangan gula, otak kita enggak bisa bekerja nanti. Karena makanan otak kita itu adalah glukosa.
0: Itu makanan otak.
1: Makanan otak. Jadi sebenarnya kalau kita makan gula itu ada yang diambil oleh organ yang namanya reseptor yang namanya insulin atau kita bicara bahasa awamnya BEMO.
0: BEMO.
1: BEMO-nya itu yang namanya insulin. Ya. Itu ada yang menangkap insulin tersebut, ada yang mengirimkan langsung menuju ke otak. Langsung karena apa? Makanan otak kita itu sebenarnya glukosa. Soalnya makanya kan jenengan kalau kebanyakan mikir waktu sedang mengerjakan sesuatu kalau jenengan kecapean jenengan selalu merasa lapar
0: betul
1: ya karena itu tadi
0: soalnya otaknya butuh asupan gula itu tadi
1: gula. Ya lo iya benar itu.
0: Tapi ini jangan jadi disalahpahami ya. Akhirnya kemudian makan gula, makanan karbo yang banyak
1: itu yang harus kita sikapi. Makanya kan di apa namanya dijudulkan sudah ada yang namanya pencegahan diabetes sejak dini supaya nggak salah
0: Baiklah.
1: Tangkap.
0: Itu 145 sampai 150 itu itu tergolong udah maksimal ya?
1: Gula puncak lebih tepatnya.
0: Gula puncak. Jadi misalnya seseorang
1: habis makan pos
0: maksimal
1: makan,
0: maksimal segitu. Kalau lebih
1: kita misal ya dalam apa namanya ini kita bilangnya range normal ya. Mm-mm. Kalau kita bilangnya diabetes di atas 200.
0: Oh, begitu.
1: Nah, ada sebutan lagi di mana jika ada gula darah normal rentan 150 sampai 200, itu kita menyebutnya hiperglikemi tapi belum masuk ke
0: fase diabetes. Hiperglikemi
1: atau kelebihan gula dalam darah.
0: Oke. Tapi itu kayaknya kalau lampu traffic light itu sudah kuning gitu ya.
1: Betul. Ya. Jadi itu sudah tanda-tanda bahwa pola hidupnya sudah tidak benar. Pola makannya sudah tidak benar, suka makan manis-manis, tapi mager bergerak. Mungkin orang-orang yang pun sewu, yang bekerja mungkin duduk seperti saya. Saya kan kebanyakan kan duduk, memang duduk memeriksa pasien, mungkin sesekali berdiri untuk melakukan tindakan atau pemeriksaan fisik. Ya, itu kan masih kurang, gitu loh, masih kurang untuk apa namanya pengelolaan kalori dan juga gula dalam tubuh kita. Jadinya ya numpuk.
0: Okay.
1: Numpuk terus.
0: Nah, itu berarti masuk pada faktor risiko. Siapa yang berisiko terkena diabetes?
1: Siapa yang berisiko diabetes? Yang jelas pasti ada faktor keturunan itu pasti.
0: Faktor ya. Keturunan.
1: Faktor keturunan itu pasti. Orang dengan obesitas, orang dengan pola hidup yang tidak sehat, hiperlipidemi, terus apa namanya? Terutama pada orang-orang yang itu loh Mbak, apa namanya? Kalau kita bilangnya gen Z apa mager.
0: Itu sebenarnya yang nurun itu gennya apa pola hidup yang ditanamkan oleh orang tua-tuanya sih Dok?
1: Ada beberapa versi. Ya. Memang genetiknya terutama pada diabetes tipe 1. Ini kita balik lagi ke apa namanya tipe-tipe diabetes. Tipe-tipe diabetes sebenarnya secara umum dibagi menjadi dua. Ada diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu memang dia sudah mempunyai kerusakan pada organ penghasil
0: insulin
1: pada tubuh kita. Siapakah organ penghasil insulin itu? Yang kita kenal dalam istilah SD adalah usus 12 jari atau pankreas. Itulah si penghasil insulin.
0: Ya. Itu yang tipe 1.
1: Itu yang tipe 1.
0: Tapi di masyarakat ada yang bilang diabetes kering sama diabetes basah, itu benar enggak tuh?
1: Itu ya hanya istilah saja sih, istilah saja.
0: Berarti kalau yang kering masuk kategori tipe berapa itu?
1: Kalau
0: 1 apa 2?
1: Istilah kering sama
0: itu
1: istilah,
0: gimana sih itu?
1: Istilah zaman dulu sebenarnya. Tapi kalau saya mengenalnya sih mengenal diabetes tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu karena produksi insulinnya yang kurang karena pabriknya bermasalah.
0: Pankreasnya.
1: Betul.
0: Dan pabriknya. Itu dipengaruhi oleh gen.
1: Genetik.
0: Oh, baiklah. Oke, nah, terus
1: kalau diabetes tipe 2 itu dia ada kerusakan pada reseptor pada insulin tubuh kita. Jadi, kalau kita apa namanya jembatan keledainya adalah gini. Kalau diabetes tipe 1 itu pabriknya yang rusak.
0: Pankreasnya
1: yang rusak, ya pabrik pankreasnya yang rusak. Kalau diabetes tipe 2 itu insulinnya atau BEMO pengangkut gulanya yang rusak.
0: Insulinnya yang rusak.
1: Betul. Ya, jadi insulin itu bekerja sebagai pengangkut gula ke sel target. Saya kasih contoh gampangnya begini. Ada anak sekolah yang punya apa namanya jemputan mobil. Nah, jemputan mobil tersebut kan menjemput siswa-siswanya dari rumah menuju ke sekolah. Nah, ini BEMO-nya rusak. Jadi anak-anaknya itu pada bertebaran semua, enggak ada yang masuk ke sekolah.
0: Gitu.
1: Itu istilah gampangnya, simpelnya begitu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya karena apa namanya orang-orang sudah yang namanya terkena yang namanya resistensi karena saking seringnya makan makanan yang manis, makan yang berkarbohidrat terus, suka misalkan sudah makan nasi, cemilannya masih polo pendem, bukan mie, ya makannya masih roti, ya. Karena kita sudah terstigma kalau apa namanya kalau nggak makan nasi itu nggak makan, gitu loh. Padahal kita waktu SD pun waktu sekolah juga sudah diajarkan anak-anak makanan pengganti nasi itu ada apa saja anak-anak? Ada itu Bu, apa namanya, pohung, ada telur rambat, atau apa? Iya, ketela ya, ketela ya. Ya, ketela.
0: Ada kentang,
1: ada, kentang, ada roti Bu, ada sagu, ada jagung. Nah, karena lidah kita itu terbiasa makan nasi, maka kalau nggak makan nasi itu nggak enak. Makanya semuanya itu kita anggap cemilan, padahal bukan. Itu adalah opsi pengganti karbohidrat. Tapi harus di apa, ingat bahwa kita manusia tetap membutuhkan karbohidrat. Karena karbohidrat itu fungsinya seperti bensin. Bensin dalam tubuh kita. Kita nggak ada karbohidrat. Coba jenengan nggak makan nasi, hanya makan lauk saja, hanya makan sayur saja. Lemes nggak? Pasti lemes. Nggak mungkin nggak lemes. Karena apa?
0: Stres, Dok.
1: Iya, stres juga sih. Karena nggak makan soalnya ya. Jadi kesannya seperti uring-uringan terus.
0: Kan ada itu yang diet apa namanya non karbohidrat. Apa sih namanya? Keto apa?
1: Iya, diet-diet
0: keto. Diet-diet itu ya, yang model-model kayak gitu. Tapi ya stres itu enggak makan. Enggak ada karbo sama sekali.
1: Saya enggak menyalahkan ya, tetapi dalam sisi ilmu saya, karbohidrat itu tetap dibutuhkan.
0: Tetap.
1: Gizi seimbang itu tetap harus kita pertahankan supaya tubuh kita nanti enggak jatuh jomplang.
0: Balik lagi ke diabetes tipe 1 dan tipe 2. Jadi itu bentuknya diabetes tipe 1 ini gara-gara pabriknya insulin berupa pankreas itu mengalami kerusakan begitu. Kalau yang tipe 2 itu insulinnya yang rusak.
1: Betul.
0: Tapi karena
1: resisten.
0: Resisten atau karena kebal. Sudah resisten. Oh, baik. Kebal itu dikarenakan karena pola makan, pola hidup yang tidak
1: betul sekali.
0: Sehat.
1: Betul sekali. Nah, ini loh yang nanti kita akan intinya berbicara kita itu supaya nanti enggak sampai terjadi resistensi insulin gitu loh.
0: Oke. Nah, gejala-gejalanya tadi sebenarnya sudah disebutkan ya, ada polifagi, polidipsi dan poliuri itu tadi. Lalu sebenarnya banyak orang yang sudah paham betul pencetus diabetes itu salah satunya, bukan salah satunya, yang paling utama adalah pola hidup dan pola makan. Nah, yang seperti apa sih gambaran pola hidup dan pola makan yang itu bisa membuat kita sehat dan terhindar dari resiko diabetes itu, Dok?
1: Paling simpel, paling gampang untuk semua elemen, semua kalangan, mau yang sudah tua, mau yang masih dewasa muda, dewasa tua, anak-anak, remaja. Mager.
0: Hah?
1: Mager. Dengan perkembangan
0: mager sama dengan malas gerak.
1: Betul. Dengan perkembangan zaman yang sekarang ini yang sudah semakin maju. Orang-orang itu sudah semakin menghindari aktivitas fisik loh, seperti berolahraga. Sekarang sering enggak kita lihat anak-anak itu main baksodor, main lari-larian?
0: Enggak.
1: Ya karena sudah ada perkembangan zaman. Kalau anak zaman dulu mungkin kalau kita menyamakan pola makannya anak zaman sekarang sama anak zaman dulu mungkin sama ya. Anak zaman dulu anak-anak di mana-mana tetap sama, sukanya jajan. Suka jajan, suka makan, suka yang lain-lain. Tetapi yang membedakannya adalah aktivitas fisiknya, Mbak. Aktivitas fisiknya itu kan juga kurang anak-anak itu sekarang.
0: Apa iya
1: habis
0: sih.
1: Habis makan, maksud HP itu? Miring, Mobile Legend. Ayo. Ayo login. Kan kurangnya aktivitas fisik yang bergerak cuma jempolnya doang. Ya aku kurang, Mbak. Ya energinya enggak energinya enggak akan terbakar.
0: Kurang banget ya itu ya.
1: Kurang banget. Karena apa? Kita setiap hari itu membutuhkan kalori. Kalori itu bensin kita loh. Ya. Kalau kalori tersebut itu tidak terpakai, maka apa yang terjadi? Ya kalori tersebut disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Nah, lemak tersebut itu juga kalau kita kelebihan, akhirnya jadi gemuk. Gemuk obesitas. Obesitas faktor resiko juga terkena diabetes. Loh, lingkaran setan, Mbak.
0: Ya. Nah, sekarang anak-anak berarti juga sangat berisiko dong.
1: Jadi kenapa kok diabetes? Ini loh, Mbak, sampai sekarang itu diabetes itu masih menjadi momok sebenarnya. Momoknya itu kalau zaman dulu mungkin orang tua-tua ya. Sekarang anak muda-muda itu juga pada kena. Seumuran saya sudah pada kena. Di bawah saya itu ada kena. 16 tahun pasien saya di tempat praktek saya. Kebetulan kan saya praktek sendiri juga. 16 tahun. Gulanya 300, Mbak.
0: Wow. 16 tahun,
1: 16
0: Dok.
1: 16 tahun.
0: Masih bener. SMA itu.
1: Iya. Kebetulan
0: 300.
1: Iya, 300 gulanya itu.
0: Masya Allah.
1: Sampai akhirnya saya lakukan perujukan ke spesialis waktu itu.
0: Itu badannya obes enggak?
1: Obes.
0: Obes.
1: Obes. Dia. Jangankan ya, sesimpel ya, ya, ya. Jangankan diabetes, sesimpel apa namanya? Penyakit ginjal aja udah banyak. Salah satunya batu ginjal. 14 tahun waktu itu saya nemu di puskesmas. Ada yang kena batu ginjal. 14 tahun, bayangkan. Itu kalau zaman saya dulu masih suka main layangan, sepedaan, renang.
0: Iya, iya, iya.
1: Masih suka gelut lah.
0: Betul
1: apalah,
0: banget.
1: Aktivitas fisik lah. Nah sekarang, ternyata ya waktu saya telusuri, sukanya minum, minum apa namanya, minum teh Rio, gitu-gitu.
0: Oh,
1: ya, minum teh
0: yang
1: kemasan-kemasan
0: itu.
1: Kemasan, kayak gitu. Ada lagi, umur 20 tahun, dia itu sudah harus rujukan ke rumah sakit, kan harus melakukan apa namanya, cuci darah.
0: Masya Allah.
1: Karena apa? Karena ginjalnya rusak. Saya tanya, kenapa kamu kok bisa sampai seperti ini? Saya suka makan mie.
0: Aduh.
1: Disclaimer ya, disclaimer dulu. Makanan yang kita makan itu tidak berdosa sebenarnya.
0: Ya.
1: Tidak berdosa. Mie yang kita makan itu tidak berdosa. Kue yang kita makan itu tidak berdosa. Minuman kemasan yang terkadang kita minum itu juga tidak berdosa. Sikap kita dalam dalam menyikapi makanan dan pola hidup itulah yang sebenarnya
0: dosa.
1: Berdosa. Ya lebih tepatnya berdosa lah ya. Gitu aja lah.
0: Itu yang dosa.
1: Itu yang dosa. Bukan malah makanannya yang dosa. Terkadang ada orang yang sudah kadung kena ini. Aku gak mau. Aku gak mau makan ini. Aku kena diabetes. Aku gak mau makan ini. Aku kena hipertensi. Aku mau aku makan ini. Aku setahu kena batu ginjal. Sebenarnya ya kalau sudah kadung kena seperti itu, ya memang harus dibatasi.
0: Ya, ya, ya.
1: Tetapi kenapa tidak sejak dulu-dulu Anda batasi? Gitu.
0: Artinya berarti kan yang berisiko untuk terkena diabetes itu sekarang semua usia gitu.
1: Semua usia, semua elemen, semua kalangan berisiko.
0: Baik laki-laki maupun perempuan.
1: Baik laki-laki maupun perempuan. Karena sekarang di puskesmas, baik di puskesmas, baik di tempat praktek saya, setiap hari saya selalu meriksa orang kena diabetes.
0: Dan parahnya kalau sudah kena diabetes itu tadi jadi kayak gelar itu tadi.
1: Sama seperti gelar.
0: Seumur hidup.
1: Seumur hidup.
0: Jadi meskipun anaknya sudah baru 14 tahun kemudian terdiagnosa diabetes itu akan minum obat seumur hidup.
1: Iya. Yang sudah parah tapi ya.
0: Yang sudah parah.
1: Harus minum obat seumur hidup.
0: Baiklah. Jadi balik lagi ke yang menyebabkan diabetes itu adalah pola makan dan pola hidup itu tadi ya. Pola makan yang apa seperti apa? Berarti yang pola makan yang tidak seimbang.
1: Ya, memang kita kan terbiasa pola makan nggak seimbang ya. Nasi lebih banyak daripada lauk, nasi lebih banyak daripada sayurnya. Nggak suka sayur, nggak suka makan buah.
0: Mm-mm.
1: Maunya makan manis-manis kayak apa namanya kue-kue manis gitu. Hampir tiap hari suka nyemilin kue manis, minum-minuman yang berasa. Nah, itu kan jadi tumpuan-tumpuan gula, Mbak. Nantinya kalau apa nama gula kita misal dalam satu hari itu kita butuh gula itu misalkan misal ya ini permisalan misal kita butuh 5 gram atau berapa gram gitu. Kita makannya sampai 15 gram. Lah sisanya kemana gitu. Ya sisa itulah tadi yang menyebabkan kita lama-lama jadi kena diabetes.
0: Oke, okay, saya review lagi. Yang pertama tadi yang menyebabkan apa namanya lebih banyak menyebabkan diabetes itu adalah satu mager gitu kan?
1: Ya, betul.
0: Mager
1: itu yang saya soroti karena Gen Z itu banyak yang mager sekarang. Maaf untuk para Gen Z ya, jangan dibully saya. Tapi memang saya faktanya saya temukan seperti itu ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Untuk semua generasi terutama juga untuk anak-anak ini upayakan jangan sampai mager gitu
1: jangan
0: karena
1: mager
0: itu sangat mendukung resiko terkena diabetes.
1: Iya,
0: terus kemudian betul. Yang kedua adalah pola makan yang kebanyakan karbo.
1: Hidrat.
0: Gitu ya, Dok.
1: Iya,
0: ya?
1: Kebanyakan karbo, sukanya makan manis.
0: Saya jadi ingat kebanyakan karbo itu biasanya kan makannya nasi lauknya mie.
1: Lauknya mie, betul. Akan tetapi kalau kita berbicaranya makan karbonya itu banyak, itu tidak akan relate bila kita nun sewu nggih. Nun sewu sekali ini untuk bapak-bapak yang seperti pekerja fisik yang keras seperti petani, nun sewu petani, terus apa namanya bapak-bapak pekerja sebagai profesi seperti tukang, seperti itu, seperti kuli angkut, itu kan membutuhkan apa namanya energi yang besar.
0: Itu nggak apa-apa.
1: Nah, mereka kan
0: atau gimana?
1: Berat, Mbak.
0: Berarti nggak apa-apa.
1: bukan tidak apa-apa, ya apa namanya, ya,
0: ya apa-apa.
1: Wajar, ya wajar saja mereka
0: wajar,
1: makannya banyak.
0: Kenapa?
1: Karena mereka butuh bensin yang banyak.
0: Okay,
1: saya kan dikatakan di awal tadi bahwa karbohidrat itu berfungsi sebagai bensin, Mbak. Berfungsi sebagai apa namanya, energi kita diolah sebagai, diolah untuk menjadi glukosa, dan glukosa itu sebagai energi nantinya. Nah kalau mereka kurang makan nasi ya,
0: buatan sakit,
1: ngakut tidak kuat, macul sawah, macul plengsengane sawah yang tidak kuat.
0: Gitu. Tapi tetap juga harus diimbangi dengan sayur dan protein, begitu tetap, ya?
1: Iya betul, terutama sayur. Kenapa kok sayur? Karena sayur itu adalah serat. Serat itu lama diserapnya, diolahnya di tubuh. Jadi dia apa namanya, menghambat penyerapan si gula dalam karbohidrat tersebut, supaya tidak terjadi lonjakan gula darah yang tinggi.
0: Oke, jadi sebenarnya kuncinya faktor itu adalah hanya dua aja ya?
1: Ya.
0: Mager itu tadi, mager, jadi pola hidup.
1: Pola hidup dari mager itu mencakupnya banyak sudah, Mbak. Yang mulai pola hidup, enggak mau gerak, malas berolahraga,
0: ya. Terus sama pola makan
1: sama
0: itu.
1: Sama pola makan. Udah ini loh, simpel ini aja. Kita enggak akan bicara dage-dage. Karena apa, nanti kalau kita bicara dage-dage malah teman-teman kita enggak akan enggak paham, enggak masuk. Gak masuk
0: gitu. Terus merokok, minum alkohol itu apakah masuk sebagai ini pendukung resiko diabetes?
1: Ya,
0: masuk juga?
1: Iya, masuk. Karena merokok itu kan, dia kan memasukkan, kita kenal namanya benda asing dalam tubuh. Itu zat benda asing dalam tubuh itu kita kenal yang namanya oksidan. Nah, oksidan tersebut itu bisa merusak sel-sel sebenarnya. Salah satunya bisa merusak sel-sel dalam paru-paru, dalam apa namanya, dalam tubuh kita juga. Itu juga bisa merusak. Karena merusak tersebut ya akhirnya nanti secara tidak langsung bisa mempengaruhi resistensi dalam insulin, karena hormon kortisolnya meningkat atau hormon stresnya meningkat. Karena kan kalau kita kepapar sama oksidan atau kepapar sama sesuatu hal yang tidak apa namanya, tidak seharusnya dalam tubuh kita, itu kan hormon stres kita kan meningkat, Mbak. Ya kan, hormon stres kita itu meningkat, secara tidak langsung juga meningkatkan resistensi dari insulin.
0: Jadi ngarahnya ke situ ya, Dok. Iya, ya betul. baik. Nah sekarang, Dok, kalau sudah dinyatakan positif terkena diabetes, apa yang harus dilakukan?
1: Nah pertama, kalau memang sudah terkena diabetes, sadari, pahami bahwa ini bukan akhir dari dunia. Ya, terkadang saya melihat orang-orang itu stres. Waduh, Pak Dokter, saya kena diabetes, Pak Dokter. Ini gimana, Pak Dokter? Ya, bukan gimana-gimana, tapi gimana menyikapinya. Ya, konsulen saya itu pernah bilang begini. Lek, kena diabetes, duduk sambate. Duduk anune, duduk sambat, tapi diobati dan disikapi. Nah kalau nggak diobati sama disikapi, yuk duhur terus. Nah tidak hanya minum obat saja, tapi perubahan pola hidup itu juga perlu. Karena apa? Kita kasih gampangannya begini. Obat penurun diabetes, ya, obat penurun gula, ya, itu kan bekerja untuk menurunkan gula. Nah sedangkan ilmu saya, ilmu kedokteran adalah ilmu matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 3 sama dengan 4 sama dengan 11. Tidak ada. Ya. Kalau kita sudah minum obat, otomatis pasti turun. Nah kalau sudah turun, apa yang harus dilakukan?
0: Menjaga.
1: Menjaganya bagaimana? Ya pola hidupnya harus sehat. Mulai mengurangi yang namanya karbohidrat. Mulai mengurangi yang namanya manis-manis. Terutama pada kerupuk, kecap. Itu tadi ya. Terus roti, telo, kaspe.
0: Lah kok senenganku kabeh, Dok?
1: Bote, uwi, talas, gadung, roti, kentang, jagung. Sego jagung, bayangkan sudah ada nasinya, dikasih jagungnya, sudah double dengan karbonya. Ya, secara tidak langsung sudah makan 2 piring, jenengan embo 4 piring secara tidak langsung.
0: Benar
1: enggak? Logika enggak?
0: Iya.
1: Itu tadi.
0: Itu yang harus dikurangi.
1: Itu harus dikurangi, terutama pola manisnya. Terus, yang paling saya soroti adalah olahraga, Mbak. Olahraga. Nah, terkadang itu pasien tuh bingung. Olahraga apa, Pak Dokter? Kan olahraga kan ada lari, ada sepeda, ada apa?
0: Senam.
1: Ada senam juga. Senam itu maksudnya aerobik, kardio. Kardio ya maksudnya. Yang saya soroti di sini adalah olahraga menggunakan resisten beban.
0: Oh, beban. Oke, olahraga
1: betul.
0: Beban.
1: Kenapa beban? Nah, jadi olahraga beban tersebut itu diharapkan kita akan meningkatkan atau membesarkan massa otot kita. Nah, kita harus ingat tubuh kita itu membutuhkan yang namanya
0: bensin.
1: Kelebihan bensin tersebut diharapkan akan masuk ke dalam otot kita.
0: Dok, yang disebut otot itu yang mana sih, Dok? Otot itu ini yang otot kelihatan ini. Biru-biru ini apa ya?
1: Bukan, kalau yang biru-biru nah, itu dia kan. Pembuluh darah dia itu.
0: Ini, otot ini meluruskan ini ya. Yang otot mana sih yang otot, otot itu?
1: Otot
0: daging yang, itu toh?
1: Iya, daging itu otot.
0: Wah, ini nah, nih, ini nih Mitra Radio Sore Jombang FM, jangan salah ya. Otot itu bukan ya. Yang kelihatan ini melungker atau apa itu bukan.
1: Katanya orang-orang
0: otot itu
1: urat bukan. Ini pembuluh darah yang biru-biru ini.
0: Itu pembuluh darah.
1: Pembuluh darah vena. Terus yang di jari ini jenengan lihat seperti ada kawat-kawat ini. Ya seperti ada kawat itu. Nah, itu bukan anu, itu bukan
0: apa itu?
1: Apa bukan urat. Ini
0: urat.
1: Itu tendon.
0: Tendon.
1: Ini tendon untuk menggerakkan jari kita loh. Untuk menggerakkan jari kita itu namanya tendon.
0: Baik.
1: Yang dikatakan
0: kalau otot.
1: Kalau otot itu ya daging.
0: Oh, otot itu daging. Oke.
1: Itu. Ya. Jadi jangan salah loh ya. Jadi yang dibesarkan itu adalah ototnya.
0: Atau masa otot atau dagingnya sekali. Ini bukan lemaknya gitu ya.
1: Karena saya pernah membaca sebuah jurnal itu mengatakan bahwa sangat berpengaruh sekali antara olahraga angkat beban dengan penderita diabetes. Karena apa? Ibarat kita punya limit ya. Rekening kan ada limitnya. Rekening kan ada limitnya. Nah, kalau kita rekening kita itu besar, limit kita itu besar, brankas kita itu besar, otomatis kita kan bisa memasukkan banyak sekali cadangan makanan ke dalam situ.
0: Oh, iya.
1: Simpel sekali. Tapi menjalankannya bagaimana? Itu aja.
0: Gimana, Dok?
1: Nah, menjalankannya adalah ya harus disadari bahwa hidup ini ya. Kalau saya mengutip agak anu ya, maaf ya, ini mungkin kata-katanya agak kurang ajar mungkin ya. Mati itu cuma sekali, tapi hidup itu masih bertahun-tahun loh. Besok masih ada hidup lagi.
0: Logis, Dok. Matinya cuma sekali, Dok.
1: Iya benar kan, matinya cuma sekali. Tapi hidup kita kan
0: berhari-hari.
1: Nah, kalau kita sudah kena diabetes di usia muda, di usia dewasa muda, apakah kita bekerja itu bisa nyaman? Enggak kan. Kalau kita sakit pun juga pasti sembuhnya juga lama. Karena apa namanya, penyakit gula itu juga anu loh, menghambat penyembuhan sebuah penyakit loh. Saya kasih contoh, orang kena luka diabetes. Pernah dengar enggak? Pernah tahu bentuknya enggak?
0: Iya, ada yang sampai enggak karu-karuan
1: bentuknya.
0: Sampai infeksi, ada yang dipotong
1: karena saking banyak menimbulkan mudorotnya, akhirnya sama dokter bedah dipotong.
0: Ya. Sampai segitunya kan. Sampai diabetes segitunya. Itu resikonya kalau tidak tertangani dengan baik.
1: Iya, betul. Makanya daripada ditangani, dicegah sejak dini. Itu yang saya ajak kepada teman-teman sekarang ini.
0: Baik.
1: Supaya nanti apa namanya, enggak sampai kena amit-amit kena penyakit yang namanya diabetes. Ini ngeri loh penyakit diabetes itu.
0: Dok, kalau versinya dokter itu menyarankan selain mengkonsumsi obat begitu juga pola makannya diatur ditambah dengan olahraga. Nah, olahraga di situ ada olahraga kardio dan olahraga beban. Yang dipilih harusnya yang
1: beban.
0: Kalau orang tua ngapunten yang sudah usia lanjut begitu, itu apa yang bisa dilakukan, Dok?
1: Olahraga menggunakan berat badannya dia sendiri. Saya kasih contoh, push up, squat. Kalau nggak kuat squat, half squat menggunakan kursi. Jadi kursi, kita duduk di kursi,
0: berdiri.
1: Duduk berdiri untuk menguatkan otot paha. Dan dia punya benefit juga. Benefitnya apa? Orang-orang yang punya radang sendi ya, itu nyerinya akan relatif berkurang. Karena apa? Ototnya semakin kuat untuk menopang tulang-tulangnya. Jadi tidak sampai nyeri lagi.
0: Oke. Kalau yang kardio, Dok, apakah juga masih tetap diperlukan itu?
1: Kardio sebenarnya diperlukan. Jadi sebenarnya olahraga itu semua penting, olahraga itu ya, karena kebetulan saya juga olahraga. Baik kardio, baik angkat beban, itu dia sangat penting sekali. Karena apa? Kalau olahraga kardio ini untuk kesehatan jantung kita, untuk menguatkan otot-otot jantung kita. Ya. Tapi kalau untuk otot itu juga penting. Karena apa? Orang untuk masa tua kita yang lebih sehat, biar nggak kena pengapuran, biar nggak kena linu, nggak kena asam urat. Ya itu penting sekali.
0: Gitu.
1: Berawal dari otot-otot kita yang kuat. Nanti kehidupan kita ke depannya juga berkualitas.
0: Artinya gitu sebenarnya bisa ya menjalani hidup di masa tua itu tanpa penyakit-penyakit degeneratif seperti itu.
1: Bisa,
0: bebas dari pegel linu, asam urat, kolesterol kayak
1: bisa,
0: gitu.
1: Sangat bisa.
0: kan kayaknya di masyarakat kita itu kalau sudah tua itu ini penyakit tua, ini udah biasa ketua, gitu. Ya. Kalau bisa nggak dibiasakan ya, Dok?
1: Ya, kalau bisa sih nggak dibiasakan, tapi kalau sudah kadung sudah sepuh nggak bisa ngapa-ngapain ya kita harus juga.
0: Ya mau harus ya, mau nggak mau harus ya diobati.
1: Mau nggak mau juga harus menerima gitu loh, Mbak. Makanya jangan sampai itu terjadi, maka kita harus menyayangi tubuh kita gitu.
0: Oke, saya pengen tahu kalau penderita diabetes yang sudah dikonfirmasi oleh dokter,
1: terkonfirmasi ya,
0: itu maka harus meminum obat sepanjang hidupnya, betul dok?
1: Ya betul.
0: Sepanjang hidupnya.
1: Sepanjang hidupnya. Dengan itu, pola hidup yang benar tapi.
0: Dengan pola hidup yang benar. Misalnya ya, hanya memperbaiki pola hidup saja tanpa meminum obat begitu, apakah itu memungkinkan dok?
1: Memungkinkan apabila dia responnya bagus. Oh. Jadi ada yang mungkin dia masih usianya dewasa, muda, orangnya istilahnya kalau kita orang Jawa orangnya masih semeko, ya. Ini ya. Misal dia gulanya 300 atau 200 lah, 280 lah misalkan sekian, ya. Kita obati dengan pola diet yang bagus. Ternyata dia turunnya lumayan drastis. Nah, bisa kita ganti pilihan obatnya dulu dengan obat yang ringan, atau kita challenge. Kita challenge menggunakan, Pak, coba sampean pola hidupnya diatur dulu. Setelah pola hidup diatur tambah olahraga. Nanti kita cek lagi apakah

0: terus gulanya tuh sudah diobati menggunakan obat tiga kombinasi obat oral tapi kok nggak turun-turun. Insuntik akhirnya. Suntik insulin, dipecut langsung pakai suntik insulin. Bahkan terkadang yang sudah disuntik insulin itu sudah nggak mempan itu juga ada, saking parahnya.
1: Masya Allah. Karena ada ya udah bertahun-tahun suntik insulin, apa disuntik sendiri
0: sampai
1: gitu.
0: Sampai disuntik sendiri, iya betul.
1: Udah biasa, pokoknya setiap hari waktunya suntik kayak gitu.
0: Iya, jadi malah apa namanya? Terkadang itu ada pasien-pasien tuh yang punya penyakit diabetes. Kan pasti yang terkena duluan itu kan pasti itu ya. Apa namanya? Bukan pasti sih, kebanyakan itu kan ginjalnya dulu ya. Akhirnya ginjalnya rusak, terus akhirnya hemodialisis. Nah, HD. Beda cerita kalau pasiennya sudah di hemodialisis. Kalau di hemodialisis ya rata-rata sudah tidak diberi obat diabetes lagi.
1: Hemodialisis itu cuci darah.
0: Kalau sudah cuci darah ya nggak dikasih obat diabetes.
1: Oh gitu.
0: Ya karena gulanya juga ikut kesaring sama alatnya itu tadi.
1: Tapi ya jangan sampai lah.
0: Jangan sampai. Makanya saya kan mengajak jangan sampai kita berakhir di situ ya.
1: Ya Allah. Mudah-mudahan semua pemirsa, pendengar Radio Suara Jombang FM dijauhkan dari penyakit seperti
0: terutama
1: ini.
0: Terutama yang muda-muda. Karena saya ini kebetulan anak pertama juga. Ya. Adik saya tuh 3. Saya 4 bersaudara. Saya tuh 3. Adik saya masih muda-muda. Jadi saya sangat memahami pola hidup zaman saya kecil dulu dengan zaman adik-adik saya.
1: Beda dok?
0: Beda. Pasti beda. Saya aja sudah didikannya, sudah didikan itu. Didikan VOC.
1: Gitu ya?
0: Iya. Yang adik-adik saya sudah tidak didikan VOC lagi.
1: Dok, gitu. Kalau minum obat terus sepanjang waktu, ada kekhawatiran dari masyarakat, jangan-jangan nanti kalau aku minum obat, ginjalku yang kena.
0: Jadi ini stigma yang salah.
1: Itu gimana?
0: Jadi kalau tidak diturunkan gula darahnya, tidak minum obat setiap hari, justru akan merusak ginjal. Jadi obat yang kita minum itu sudah melalui uji, sudah melalui uji klinis dan uji yang lain-lain. Nah, itu justru kalau kita tidak meminum tersebut, malah organ kita itu malah yang rusak nanti malah.
1: Oh gitu.
0: Iya, soalnya kan seperti kita ibaratkan gini. Misal kita kasih contoh ya, kalau nggak minum obat diabetes nanti ginjalnya bisa rusak ya. Kenapa kok ginjalnya bisa rusak? Ya karena ini, kita mengibaratkan sebuah sungai. Sebuah sungai itu kan nanti kan pasti melewati yang namanya dam,
1: Mbak. Yeah.
0: Nah, dam itu kita ibaratkan ginjal. Aliran sungainya tadi itu kita ibaratkan pembuluh darah. Airnya kita ibaratkan itu darah. Nah, kalau airnya jernih, airnya itu bagus, tidak ada kotoran-kotoran dan sampah-sampah di sana, lancar kan mengalirnya. Tapi kalau kita balik damnya, sungainya tersebut itu penuh kotoran, penuh sampah, penuh lumpur, numpuk nggak buntoni nggak di di damnya.
1: Ya pasti buntoni.
0: Pasti buntoni. Dan tidak hanya itu saja, sungai-sungainya yang kita ibaratkan sebagai pembuluh darah itu juga ikut kena dampaknya. Plak-plaknya yang bisa mengakibatkan stroke loh. Munyir toh lingkaran setan toh. Plak nanti plaknya tuh kalau ikut sumbatan kotoran tadi itu kalau menuju jantung bisa kena serangan jantung. Kalau menuju ke otak bisa kena stroke. Loh, lingkaran setan.
1: Oh gitu. Baik-baik. Nah, berarti kan sebenarnya obat itu digunakan untuk menurunkan kadar gula sehingga darah yang melewati ke ginjal itu dipastikan aman begitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, yang dikhawatirkan mungkin ini salah persepsi gitu ya. Karena aku kebanyakan makan obat. Kalau kebanyakan makan obat, biasanya yang kena ginjalnya.
0: Enggak gitu.
1: Jadi kebalik.
0: Ada obat-obatan yang aman dikonsumsi setiap hari seperti obat diabetes.
1: Obat anti hipertensi,
0: obat kolesterol, obat asam urat, obat jantung, obat stroke. Itu dia aman dikonsumsi setiap hari. Dan itu ya dunia kedokteran dan dunia farmasi itu tidak mungkin seceroboh itu tidak memikirkan sampai ini nanti kok tiap hari diminum nanti apa akibatnya, itu enggak mungkin. Enggak mungkin dari sisi ilmu saya loh ya.
1: Nah, kemudian ketika orang penderita diabetes meminum obat setiap hari dan pada masa tertentu gejalanya sudah turun, ngerasa badannya enak, baik-baik saja, aku sudah sehat kok. Lalu berhenti minum, dok. Resikonya apa?
0: Resikonya ya pasti gulanya meledak lagi.
1: Kalau
0: yang sudah parah ya. Kalau yang sudah parah.
1: Beda
0: dengan pasien-pasien yang di challenge tadi yang tadi awal saya ceritakan. Misalkan dia sudah minum obat, dia masih dewasa muda, umurnya masih umurnya masih muda,

0: kegiatannya masih bagus, gejalanya tidak parah, tidak ada komorbid juga, dia diberi obat, dievaluasi selama beberapa bulan, ternyata dia itu turunnya kok banyak, terus gulanya stabil terus, di challenge, dilepas obat, terus dia melakukan diet yang baik, diet yang bagus, tidurnya cukup, makannya sudah benar, olahraga dia rutin, ya.
1: Itu gak apa-apa.
0: Dicek lagi gulanya bagus, ya gak apa-apa. Gak masalah kan. Yang penting dia bisa mempertahankan pola hidupnya itu tadi. Kalau gak bisa mempertahankan, ya resikonya pasti nanti kumat lagi. Berbeda dengan pasien-pasien yang sudah parah. Sudah parah, diobati, turun. Oh, badanku sudah enak, pak dokter sudah enteng. Kulah makanya pun buatan mimik malik.
1: Enggak. Terus?
0: Ya resikonya pasti naik lagi gulanya.
1: Nanti kumat mana?
0: Datang lagi biasanya ke saya. Kok awak kulah sakit malik, gak, pak dokter, nyuwun cek malih lah sampean mboten mimi obat diabetes ta mboten ne waduh.
1: Nah,
0: ini yang paling banyak yang seperti ini adalah pasien saya diabetes sama pasien saya hipertensi.
1: Ayo, sinten niki ayo.
0: Seperti itu. Kula pun mboten ngeluh malih, Pak Dokter. Dari obat darah tinggi ne mboten kula unjuk, Pak Dokter. Mboten ne, Bu.
1: Ayo, pasti guyu sing biasa ngoten.
0: Kadang-kadang saya sampai seperti ini, Bu. Sampean ini harus nurut, Bu. Bukan nurut kok, nurut aku bukan. Sampean itu harus nurut karena apa? Karena sampean ini punya penyakit kronis. Penyakit kronis ini bukan karena sebuah agent atau sebuah barang, sebuah benda, sebuah kuman, tapi iki akibat sampean dhewe, Bu. Akibat pola hidup sampean sing gak bener. Wis mari ngombe teh mangane telo, mari mangan sego mangane telo, cemilane telo. Ya otomatis ya sampean kena diabetes. Engko lek sampean gak rutin minum obat diabetes, nggih. Engko sampean gula sampean mundak malih, engko duduk sampean ambek anak sampean sing nangis, aku sing nangis, Bu. Yo, aku ngandani sampean iku ibarat lek jare wong Jawa iku sampe lambene muru.
1: Muru dan meniren,
0: ya itu loh aktivitasnya. Apa namanya paradigma yang sering saya temui di baik di puskesmas, baik di tempat praktik saya sendiri. Saya sampai ya Allah, Bu.
1: Jadi pun gitu, kalau misalnya sudah divonis sama dokter, Bu, dengan aking yang diabetes, misalnya kados ngoten kayak gitu ya, maka manuto minum
0: betul.
1: Obat setiap hari ya diminum gitu ya.
0: Iya betul. Kayak cuman gitu. Apa namanya memang saya sadari kan. Manusia itu kan unik ya, diciptakan sama Tuhan itu kan unik masing-masing. Jadi apa namanya menggunakan banyak sekali pendekatan itu pasiennya membal. Menggunakan banyak sekali pendekatan masih stres. Aduh ya Allah, aku sih kena diabetes ya Allah, kono aku stres babak aku mati ae wis gak ngurus wis. Itu ada kayak gitu.
1: Ya
0: ada yang menggunakan pendekatan itu, menggunakan pendekatan yang enak itu juga dia bilang, "Nggih Pak Dokter, kula tak berubah mawon Pak Dokter daripada kula seperti ini, kula kepengin sehat, kula kepengin ngancani putu-putu kula." Ada yang termotivasi seperti itu. Jadi sebenarnya tidak hanya tenaga medis saja yang apa namanya nanti harus mensupport apa namanya pasien penderita diabetes. Keluarga itu juga harus mensupport. Kalau keluarga kita enggak, kalau keluarga enggak mensupport, titik-titik ngelarang, "Kau leh ngene, kau leh ngono, ojo ngene, kamu kena diabetes." Stres, Bu. Stres, Mbak, nanti Mbak anaknya, Mbak. Ya, kalau orangnya sampai stres, ya stres, hormon stresnya naik, insulinnya jadi
1: tambah apa, naik juga.
0: Resisten lagi. Wah, meledak mana.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Kadang kalau mendampingi orang tua yang terkena diabetes itu juga gampang-gampang susah kan, Dok? Susah
0: karena ya pasiennya juga seperti itu, keluarganya juga ya mungkin karena capek, mungkin karena apa namanya ya mungkin mikir capek. Jadi kita sebagai tenaga medis juga harus berpikirnya dari berbagai sisi ya. Dari sisi pasiennya itu bagaimana, kita sebagai penderita itu mikirnya itu bagaimana, terus sebagai yang ngeramut itu juga bagaimana. Yang ngeramut itu juga harus dipikir.
1: Ini terkait juga dengan yang ngeramut sama yang diramut. Kalau diabetesnya itu yang beresiko, nggak tahu ya tiap tipe 1 apa tipe 2, pokoknya yang ketika
0: ya sama rata aja
1: kan sebenarnya kalau ada luka itu susah sembuhnya.
0: Iya dong.
1: Nah itu gimana cara menanganinya ketika orang terkena diabetes kemudian luka
0: ya. Jadi orang kalau luka terus ada diabetesnya, yang jelas yang harus kita tangani itu tidak salah satu tapi dua-duanya. Luka kita bersihkan, kita lakukan tindakan, jaringan-jaringan yang mati kita ambil, kalau perlu kita lakukan tindakan debridement, kalau kita bilang itu, dilakukan debridement. Sembari kita lakukan debridement, kita juga memberikan antibiotik yang kuat. Nah, untuk mengurangi resiko infeksi yang menyebar. Ya. Setelah itu kita juga memfikirkan bagaimana penanganan diabetesnya. Jadi harus bareng.
1: Oh,
0: nggak
1: gitu.
0: Bisa gulanya dulu lagi, gulanya di sini dingin itu nggak bisa. Jadi harus dua-duanya. Malah seringnya itu saya tuh dapat pasien tuh malah udunen. Dan saya kita bilangnya udunen atau kita bilangnya abses ya dalam medisnya. Abses itu orangnya terkena diabetes, diabetesnya ternyata tinggi. Nggak bisa kita wis diurusi absesnya di sini soalnya absesnya itu lorong, nggak bisa. Jadi ya sak diabetes, sak absesnya harus diurus sama-sama.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Karena
1: ya, ya.
0: Apa? Jadi bakteri itu sebenarnya makanannya itu glukosa, gula. Karena darah kita itu penuh dengan kaya akan gula, kaya akan glukosa, maka bakteri itu akan tumbuh subur, tumbuh cepat sekali pada orang yang terkena diabetes.
1: Ini gitu. Kan sering kali ada kasus kayak gitu kan dok, jadi luka nggak tahu mbukku kebacok apa mbukku kenyos gitu kan, biasanya terus habis itu menimbulkan luka yang secara tidak disadari ketika seseorang terkena diabetes itu kan terus susah sembuhnya gitu. Nah pada saat diminta keluarganya, ayo diperiksa no ke dokter gitu agak ogah-ogahan, alah mau lorong ini tok, dilalah ketika nggak segera diperiksakan, ya akhirnya infeksi. Dan nggak segera ditangani, akhirnya infeksinya menyebar dan itu yang bahaya. Sering kali kayak gitu kan dok?
0: Sering kali, biasa kita sebutnya namanya sepsis.
1: Nah ya itu diawali dari alah gak daya nih, maksudnya apa ya istilahnya itu biasanya alah mau lorong ini tok, kok bisa jadi koyok ini ngoten lho dok.
0: Nggak usah jauh-jauh, dua minggu yang lalu rekan sejawat saya di Puskesmas Brambang itu dapat pasien dengan kakinya luka diabetes dan itu baunya subhanallah, masya Allah, baunya itu sudah parah sekali, lukanya itu parah sekali ya. Terus dia disertai demam, ngos-ngosan, gulanya 600. Ibu-ibu sudah sekitar umur 58 tahunan lah, ya hampir 60 tahun, ya sekitar umur segitu. Nah, waktu dicek ternyata, waktu dicek darah juga ternyata dia apa namanya itu sel darah putihnya meningkat pesat. Wah ini sudah berarti sudah ada tanda-tanda. Selain tanda-tanda dari apa namanya diabetes, kalau sudah ada tanda darurat 600 dengan nafas yang ngos-ngosan itu kita sudah curiga yang namanya keto diabetik acidosis namanya. Jadi nanti bisa menyebabkan koma nanti. Koma diabetes karena keracunan si gulanya dia sendiri. Nah terus nomor dua, karena gulanya yang sangat meledak tadi, si bakteri tadi sangat suka sekali namanya apa namanya gula, akhirnya makan si gula tersebut di dalam darah, nyebar, akhirnya terjadi apa namanya sepsis atau infeksi pada seluruh tubuh, disertai dengan gagal multi organ itu ya, itu sepsis. Sudah curiga ke situ kita, akhirnya kita lakukan perujukan.
1: Nah itu kasus kayak gitu, jangan sampai kayak gitulah ya.
0: Jangan sampai.
1: Jadi kalau misalnya udah tahu indikasi apa namanya kondisi orang tua atau kerabat kita lah yang emang menyandang diabetes, ketika terjadi luka segera harus ditangani secepatnya.
0: Ya, jadi untuk keluarga ya saya memahami mungkin memang capek ya, apa namanya capek, tapi mau gimana pun juga yang sakit itu juga punya perasaan. Gitu loh. Jadi pendekatannya itu juga enak. Ada kadang yang bilang itu gini, ayo tandang periksa sampai niku sampai gak anu ta, gak pengen periksa sampai gak periksa kok tambah lorong ini lorong ngunu lorong ini lorong ngunu, kok tambah kok kenapa-napa piye. Nah pasien belum digitukan, belum berobat, sudah jantungan duluan nanti. Jadi pendekatannya itu yang baik. Bu, Pak, ngene lho, sampean kan loro, sampean kan mari kena luka koyok ngene, kok gak waras-waras. Ayo berobat po, daripada sampean koyok ngene. Engko lek koyok ngene, sampean ora iso anu, sampean ora iso aktivitas. Delon sampean koyok ngene luka koyok ngene, iso gak aktivitas. Ora iso to.
1: Betul banget.
0: Apa namanya? Ayo ta periksa, diperiksane. BBE lek misalkan ono loro sing gak, iku iso tertangani dengan cepat, Pak, Bu. Nah, pendekatannya ya, kalau masih gagal ya pendekatan terus. Biasanya pasien nanti akan luluh. Saya pun juga dengan pasien juga seperti itu. Pak, Bu, harus nurut nggih, sampean lek mboten nurut makin mboten waras-waras. Lek sampean mboten waras-waras makin duduk anak sampean sing nangis, duduk sampean aku sing nangis. Karena beban moral, Mbak, soalnya, Mbak. Salah satunya itu beban moral juga gitu.
1: Ya Allah, emang mendampingi penderita diabetes, yes, penderita penyakit gitu ya, ada penyakit emang benar-benar harus namanya apa, penyakit kronis ya.
0: Yang apa namanya? Tidak hanya diabetes saja, penyakit kronis.
1: Ya itu harus benar-benar ekstra sabar.
0: Sabar juga. Tapi ya selain apa namanya harus apa namanya konseling ke pasiennya, saya juga paling seringnya juga konseling ke yang momong. Karena yang momong itu juga butuh dimotivasi loh Mbak.
1: Iya betul banget.
0: Kalau kita saya juga pernah jadi pasien ya. Antara sing loro ambek sing rambut itu kesalahan sing rambut loh.
1: Kesalahan sing rambut juga ya.
0: Iya. Okay. Karena kan pertama yang ngurus, yang mikir, warawiri, yang nyepakno obate, ya memotivasi padahal dirinya sendiri juga sedang ngedown. Iya enggak? Iya. Jadi yang sakit itu juga kita motivasi, yang ngomong itu juga kita motivasi.
1: Sama-sama ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, Dok, terima kasih untuk beberapa teman yang sudah bergabung di kolom komentar. Ya. Selamat pagi, Klinik Widya Medika Gresik. Terima kasih, luar biasa, Pak Dokter. Apa itu STT? Apa, Dok?
0: Saya tahu ini teman saya, ini namanya. Itu Dokter Perdana Batang Taris. Itu sahabat saya, teman saya, seperti saudara sama saya dia itu.
1: Alhamdulillah.
0: Ada dua teman saya, ada Dokter Perdana Batang Taris sama Dokter Ricky Yudanata. Itu sudah seperti sahabat, sudah seperti saudara sama saya dia itu.
1: Baik, terus kemudian Kak Arka Story, Masya Allah mantap. Rahmatus So'imah, Dokter, kalau makan nasi iwak begedel boleh apa enggak, Dok?
0: Itu saya tahu itu Rahmatus Soimah itu siapa itu.
1: Saya Dok, iwak begedel ini iwak orang begedel, Jombang, ya. Orang
0: Jombang
1: Jawa Timur
0: ya,
1: kayak gitu.
0: Iya.
1: Oh, begedel kok diarani iwak.
0: Iya, balik lagi ya. Kalau kita cari tarik dari apa namanya harfahnya dia sendiri. Begedel itu kan anu ya, apa namanya? Karbohidrat ya. Nah, kalau sego itu sudah karbohidrat, begedel itu ya karbohidrat, ya berarti kira-kira boleh atau tidak, itu aja. Itu sudah menyikapinya sudah masing-masing, gitu loh. Kalau jenengan olahraganya oke, apa namanya angkat bebannya oke, ya nggak masalah. Tapi kalau sudah apa namanya nggak mager terus maunya sego iwak begedel ya.
1: Iwak beneran ya. Aja jangan iwak begedel.
0: Tapi begedel enak Mbak, saya juga makan.
1: Nah, orang Jombang itu jangan sop, iwake begedel. Kan gitu, Dok.
0: Sego, ambek lauke karbo, ditambahi sayur, wes jos wong Jombang.
1: Proteinnya lo gak ada sama sekali.
0: Proteinnya gak ada. Ada sih dari dagingnya mungkin yang kalau ada ditambah daging.
1: Iya kalau dikasih daging. Gak pakai daging. Itu telur Dok yang buat goreng.
0: Oh iya benar-benar. Tapi telurnya juga digoreng sih. Jadi
1: lewat telurnya juga digebel gitu toh. Gak banyak. Ya Allah gokil. Bintangku istimewa. Terima kasih Wahyu Panca. Masya Allah Pak Dokter mantap. Edkas Toyo, Dokter Miknya dideketin. Oh kurang deket.
0: Oh kurang deket ya.
1: Oh iya.
0: Maaf ya.
1: Nur Komaria, terima kasih. Aida Di, mantap Pak Dokter. Ratna Dwi, alhamdulillah terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya yang sangat mendetail dan mudah dipahami. Isa aja suka nih kayak gini, nalarnya jos-jis, mudah dimengerti, orang awam pun bakalan paham dengan penjelasan Dokter Afan. Ya, menarik sekali memang penjelasannya untuk hari ini. Jadi ini bikin kita jadi lebih aware banget ya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ilmu yang ditularkan sama dokter hari ini benar-benar masuk ke dalam hati sanubari.
0: Terima kasih.
1: Sehingga mulai dari hari ini, mulai dari sekarang kita bisa masyarakat Mitra Radio Sore Jombang FM mulai bisa merubah pola hidup begitu ya Dok ya.
0: Saya harapkan seperti itu ya. Jangan sampai ketemu saya di praktekan atau di puskesmas.
1: Dok naik kepaksa ya harus.
0: Iya kalau kepaksa. Tapi kan sekarang ini kan kita menyikapi zaman sekarang itu loh Mbak. Itu penyakit kronis itu lebih banyak loh daripada penyakit infeksius. Kalau dulu kan penyakit infeksius kan lebih banyak daripada penyakit kronis. Sekarang itu loh penyakit kronis itu lebih banyak daripada penyakit infeksius. Kan ya, beda, gitu kausanya ya. Kan berbeda. Kalau penyakit kronis kan kausanya dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri. Bukan dari sebuah agen, sebuah kuman, sebuah virus. Tapi dari diri kita sendiri, kerusakan dari organ kita sendiri loh. Jadi
1: ya salah kronis. Kita sendiri gitu kan ya.
0: Iya, saya kan makanya sudah bilang yang dosa itu bukan makanan-makanan kita.
1: Ya
0: bukan,
1: kita sendiri.
0: Ya kita sendiri yang dosa itu sebenarnya.
1: Oke, baik. Dok, waktunya sudah over. Terima kasih sekali untuk hari ini.
0: Terima kasih,
1: obrolannya
0: Mbak.
1: Sangat menarik.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Yang sudah dokter sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Jombang dan juga seluruh pendengar dan pemirsa. Siap. Terakhir closing statement silakan, Dok.
0: Ya. Enggak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya cuma ingin menyampaikan saja semoga warga Jombang sehat selalu, ya.
1: Amin.
0: Selalu ingat bahwa apa namanya pola hidup sehat, berolahraga atau apapun itu tujuannya bukan untuk keren sebenarnya. Ini sama seperti stigma orang-orang kalau apa namanya berolahraga itu harus kurus, awake kudu godot, awake kudu dadi koyo binaraga, bukan. Jadi pola hidup sehat itu untuk kita sendiri, untuk tabungan masa depan kita sendiri, untuk tabungan masa tua kita nanti. Karena apa? Kalau masa tua kita nanti banyak sekali banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit kronis, apakah kita bisa menikmati hidup kita? Bisa menikmati apa namanya? Momong cucu, lihat anak sukses, lihat anak berhasil, lihat apa namanya? Usaha-usaha yang sudah kita bangun itu apa namanya membaik, makan juga pasti enggak enak, minum juga enggak enak, tidur juga enggak enak, ya. Jadi semoga dengan adanya siaran ini dengan sedikit penjelasan saya tadi bisa membuka pikiran orang-orang. Karena menurut saya ilmu itu yang berbahaya bukanlah ilmu baru yang kita pelajari. Justru yang berbahaya adalah ilmu lama yang sudah kita ketahui. Karena apa? Karena itu sudah menjadi habit bagi kita.
1: Nampol banget yang terakhir ini.
0: Iya kan? Bener kan?
1: Ini saya jadi ngerasa banget ini. Udah tahu pola diet, udah tahu cara olahraga, tapi nggak dilakon-lakoni.
0: Tinggal mindset kita saja.
1: Mindsetnya, gitu. ya. Baik, Dr. Muhammad Afan Amirul Arif, dokter umum Puskesmas Brambang, terima kasih dok, luar biasa. Sehat selalu untuk panjenengan, semoga senantiasa bisa mendampingi masyarakat Kabupaten Jombang untuk bisa lebih sehat lagi. Selamat, sama-sama, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda baru saja menyimak radio podcast Pojok Kesehatan, Cegah Diabetes Sejak Dini, Hidup Sehat Untuk Tabungan Masa Tua Nanti. Semoga bermanfaat ya. Sehat untuk Anda semuanya. Dan saya Nida Ahmad pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
0: Radio Suara Jombang. 1, 2, 3.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional secara permanen 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program makan bergizi gratis karena dinilai melanggar standar operasional. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah pengelola dapur tidak melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mayoritas pelanggaran berkaitan dengan masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga instalasi pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar. Sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Sudaryono menegaskan, dapur yang ditutup permanen tersebut tidak lagi menerima pembayaran maupun insentif dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola.

Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mojab, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.

Lintas Informasi. Mitra, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada bulan Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di sepanjang bulan Agustus 2026 dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Purwanto, menambahkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10.17 hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama, seluruh masyarakat diminta untuk menghentikan seluruh aktivitasnya sejenak sebagai bentuk penghormatan terhadap detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: party.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
2: Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan operasional secara permanen 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program makan bergizi gratis karena dinilai melanggar standar operasional. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah pengelola dapur tidak melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mayoritas pelanggaran berkaitan dengan masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga instalasi pengolahan air limbah yang tidak memenuhi standar. Sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Sudaryono menegaskan, dapur yang ditutup permanen tersebut tidak lagi menerima pembayaran maupun insentif dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Mamesita,

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa koperasi desa Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada bulan Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di sepanjang bulan Agustus 2026 dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Purwanto, menambahkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10.17 hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama, seluruh masyarakat diminta untuk menghentikan seluruh aktivitasnya sejenak sebagai bentuk penghormatan terhadap detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra, pada Selasa pagi 28 Juli 2026, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Kabupaten Jombang masa bakti 2026-2029 telah dilantik. Pelantikan 50 pengurus DPD KNPI Jombang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang. Pada masa bakti ini, Rohmadi dipercaya sebagai Ketua DPD KNPI Jombang. Dua hal menurut mantan aktivis PMMI ini yang menjadi kebutuhan bagi generasi muda di Jombang, yakni lapangan pekerjaan dan ruang kreativitas. Maka KNPI Jombang siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dengan mendukung program-program pemerintah. Sementara Bupati Jombang Haji Warsubi Mitra siap menyambut bentuk kolaborasi dengan KNPI untuk bersama-sama memajukan Jombang, salah satunya dengan memberikan wadah kreativitas bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Jombang.
1: Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan 900 juta rupiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Pelantikan dipimpin langsung Bupati Jombang Warsubi di ruang rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjadikan kepercayaan yang diberikan sebagai amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja yang nyata. Para pejabat juga diminta segera memahami tugas, memperkuat koordinasi, membangun budaya kerja yang kolaboratif, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel. Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, Bupati juga berpesan agar menjadi pemimpin yang adaptif, visioner, dan humanis. Mereka diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berintegritas, sehingga dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bentrokan antar warga yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur merupakan tindak kriminal murni dan tidak berkaitan dengan isu rasisme maupun konflik antar suku. Menurut Pigai, Kementerian HAM telah melakukan pemantauan langsung di lapangan dan tidak menemukan adanya unsur konflik suku, ras, etnis maupun agama dalam peristiwa itu. Meski demikian, mitra pemerintah tetap mengingatkan agar potensi gesekan yang berkaitan dengan isu SARA terus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Selain memantau penanganan kasus, tim dari Kementerian HAM juga mengunjungi para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh negara.
2: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bentrokan antar warga yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur merupakan tindak kriminal murni dan tidak berkaitan dengan isu rasisme maupun konflik antar suku. Menurut Pigai, Kementerian HAM telah melakukan pemantauan langsung di lapangan dan tidak menemukan adanya unsur konflik suku, ras, etnis maupun agama dalam peristiwa itu. Meski demikian, mitra pemerintah tetap mengingatkan agar potensi gesekan yang berkaitan dengan isu SARA terus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Selain memantau penanganan kasus, tim dari Kementerian HAM juga mengunjungi para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh negara.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bentrokan antar warga yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur merupakan tindak kriminal murni dan tidak berkaitan dengan isu rasisme maupun konflik antar suku. Menurut Pigai, Kementerian HAM telah melakukan pemantauan langsung di lapangan dan tidak menemukan adanya unsur konflik suku, ras, etnis maupun agama dalam peristiwa itu. Meski demikian, mitra pemerintah tetap mengingatkan agar potensi gesekan yang berkaitan dengan isu SARA terus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Selain memantau penanganan kasus, tim dari Kementerian HAM juga mengunjungi para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh negara.
0: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa koperasi desa Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Pelantikan dipimpin langsung Bupati Jombang Warsubi di ruang rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjadikan kepercayaan yang diberikan sebagai amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja yang nyata. Para pejabat juga diminta segera memahami tugas, memperkuat koordinasi, membangun budaya kerja yang kolaboratif, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel. Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, Bupati juga berpesan agar menjadi pemimpin yang adaptif, visioner, dan humanis. Mereka diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berintegritas, sehingga dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

0: Pak Gesang, Pak Gesang.
1: Iya.
0: Bengawan Solo itu diciptakan tahun berapa ya, Pak ya?
1: Tahun 1940.
0: Di mana itu, Pak?
1: Di Solo.
0: Di tepinya Bengawan Solo itu?
1: Iya, di tepi Bengawan Solo.
0: Sama-sama mancing ya, Pak?
1: Ya, mancing dan mengelamun. meramalkan aliran sungai Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Eko, warga desa Cukir yang melaporkan adanya kebakaran lahan tebu ukuran 1.000 meter persegi di Dusun Kebon Kayangan, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra, pada Selasa pagi 28 Juli 2026, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Kabupaten Jombang masa bakti 2026-2029 telah dilantik. Pelantikan 50 pengurus DPD KNPI Jombang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang. Pada masa bakti ini, Rohmadi dipercaya sebagai Ketua DPD KNPI Jombang. Dua hal menurut mantan aktivis PMMI ini yang menjadi kebutuhan bagi generasi muda di Jombang, yakni lapangan pekerjaan dan ruang kreativitas. Maka KNPI Jombang siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dengan mendukung program-program pemerintah. Sementara Bupati Jombang Haji Warsubi Mitra siap menyambut bentuk kolaborasi dengan KNPI untuk bersama-sama memajukan Jombang, salah satunya dengan memberikan wadah kreativitas bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan bahwa ada kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022, Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatan daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
7: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
8: Dangdut suara gendang.
7: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 100.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra, pada Selasa pagi 28 Juli 2026, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Kabupaten Jombang masa bakti 2026-2029 telah dilantik. Pelantikan 50 pengurus DPD KNPI Jombang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang. Pada masa bakti ini, Rohmadi dipercaya sebagai Ketua DPD KNPI Jombang. Dua hal menurut mantan aktivis PMMI ini yang menjadi kebutuhan bagi generasi muda di Jombang, yakni lapangan pekerjaan dan ruang kreatif. Aktivitas. Maka KNPI Jombang siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dengan mendukung program-program pemerintah. Sementara Bupati Jombang Haji Warsubi Mitra siap menyambut bentuk kolaborasi dengan KNPI untuk bersama-sama memajukan Jombang, salah satunya dengan memberikan wadah kreativitas bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Jombang.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum.

Baik mitra suara Jombang, tentunya di sore hari ini saatnya Adi harus pamit ya. Adi akhiri program sore hari ini Dangdut Asik Suara Jombang. Tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung, yang sudah request juga. Mohon maaf, mungkin ada beberapa lagu belum sempat terputar. Baik mitra suara Jombang, Adi mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana idza arada ayyana ma wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalati. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ingku idza arada nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ngersake ayana main yento sare sopo Kanjeng Nabi. Wahua kali utawi Kanjeng Nabi ingku junubun dalam keadaan junub. Tawaddoa mongko wudu sopo Kanjeng Nabi. Wudu ahu kelawan wudune Kanjeng Nabi lis solati kronong lakoni solat. Wa idza arada lan nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ayyakula in yen to dahar sapa Kanjeng Nabi. Dadi ini bahasane dahar, Bapak Ibu, anjane basa Jawa niku lengkap. Nggih, ora kaya bahasa Indonesia, sapa ae ya makan, presiden ya makan, gubernur ya makan, bupati ya makan. Tapi lek basa Jawa seje-seje. Makan iki lek Kanjeng Nabi nggih dahar. Pejabat-pejabat ning kok nggih dahar. Nek awake dhewe nggih nedha ngonten. Nggih tiba sing rodok mbethik ya dadi mbadok. Lah iso berubah-rubah ning basa Jawa niku. Makane niku lek maknane nggih dahar ngonten nggih. Dadi idza arada nalikane ngersa Kanjeng Nabi ayak kula yento ing yento dahar sapa Kanjeng Nabi. Au yasroba utawa ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi junubun iku junub. Gosala mongko basuh utawa ngumbah sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi. Tumayak kulu mongko keri-keri dahar sapa Kanjeng Nabi waya syarabu lan ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Rawahu An-Nasa'iyyu an Aisyata. Dawuhipun hadis dipun ceritakaken kana idza arada ayyanama. Dadi nalikane Kanjeng Nabi niku badhe ngersakaken sare. Dan beliau dalam keadaan junub. Junub niku menanggung hadas besar. Niku apa yang dilakukan oleh Rasulullah tawaddoa wudu'ahu lissolati. Kanjeng Nabi niku wudu riyen kaya wudu nek arep nglakoni salat. Dadi niki dadi piwulang. Nggih. Sampai urusan ngeten niki niku dicontokno Kanjeng Nabi. Ketika orang dalam keadaan junub kok kepengin sare, ngrasakaken sare, menghendaki tidur, lah sunahe niku ngeten niki. Derek nopo ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi, wudu. Onten. Dadi wudu kaya wudune wong sing arep salat niku ya wudu sempurna niku. Onten. Nah kadang-kadang wonten sing protes, lah niku wong kadas gedhe diwudoni nopo nggih saged ilang kadase to, Pak. Wong niki fungsine ora gawe ngilangi kadas. Nggih. Kadas gedhe niku kan ilange kudu karo adus, Bapak Ibu. Onten. Dadi wudu niku teng mriki nggih mergo arepe sare niku walaupun dalam keadaan junub. Ngoten. Mangane sunahe niku nek arepe sare nggih kados wingi niku nggih wudu dhisik. Apalagi dalam keadaan junub dicontohno Kanjeng Nabi nggih niku sunahe wudu dhisik. Ngoten. Ya senajan wudu niki nggih ora iso ngilangi hadas niku mboten saged wong wudu niku ge ngilangi hadas cilik. Lagi nopo male kadase gede, bayo diwuduni ping pirae kadase ora ilang, ilange kudu gawe adus. Nonton. Cuma wudu tengriki fungsine ora digawe, ngilangi kadas. Yo fungsine mergo arepe turu niku. Nonton. Dadi disunahno wudu. Nonton. Wa idza arada ayyakula au yasroba wa huwa junubun. Nggih. Ketika Kanjeng Nabi niki ngersakno dahar utawa ngersakno junub dalam posisi ngersakno ngunjuk dalam posisi junub. Dadi nek ngersakno dahar utawa ngunjuk tapi beliau dalam keadaan junub. Niki ghosala yadahu tsumma yaqulu wa yasrabu. Dadi mencuci tangannya terus kemudian napa jenenge dahar kemudian ngunjuk. Jadi mboten napa-napa, orang dalam keadaan junub nggih itu makan minum mboten napa-napa. Cuma sunahe nggih niki wau. Dicuci tangannya dulu. Ngoten. Dadi cuci tangan niku ora kok zaman corona ning kotok niku mboten. Kit biyen niku asline ya wis diperintahno cuci tangan. Nggih. Dadi arepe dahar, arepe ngunjuk niki sunahe apalagi dalam keadaan junub nggih. Niki disunahno untuk cuci tangan dulu. Nonton. Jadi niki nyeritakno khaliyae keadaane Kanjeng Nabi, tindak lampahe Kanjeng Nabi. Jadi sampai urusan sing ngeten-ngeten niki dadi ajaran, dadi contoh nggih sing kudune niki ditiru kalih umate Kanjeng Nabi kula panjenengan sedoyo. Jadi ini bukti uang niku mencintai Kanjeng Nabi, mengidolakan Kanjeng Nabi, ya kudune nyontoh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun niki mboten wajib Bapak Ibu nggih. Niki mboten wajib. Memang wonten sunah-sunahe Kanjeng Nabi niku sing nggih, sunah niku karepe nggih amalan tindak lampahe Kanjeng Nabi niku sing wajib ditiru. Ya kaya salat lima waktu niku wajib. Nek kados khaliyah ngeten niki mboten wajib. Amalan ngeten niki sunnah. Artinya nek dilakoni ya oleh ganjaran. Ora dilakoni ya ora apa-apa. Ya cuma ora oleh tambahan apa-apa. Tapi anjane nek niru kabeh Kanjeng Nabi, wah ya pedot temenan Bapak Ibu awake dhewe niki. Mangane nek niru nggih sing jenengan saged napa nggih niku ditiru nggih syukur-syukur nggih diistiqomahi wonten nggih malah sing disenengi Gusti Allah niku sing istiqomah walaupun tidak banyak sithik niru Kanjeng Nabi tapi diistiqomahi ngoten. Lagi nek ditiru kabeh tindak lambai Kanjeng Nabi nggih berat wong. Nggih. Ya sing iso niru niki wau nggih niru ngeten-ngeten niki wau. Nggih, ana sing iso niru Kanjeng Nabi niku jenggoten ya niru jenggote nggih mboten apa-apa. Sing gak iso niru, sing gak iso niru jenggote niru liyane nggih mboten apa. Masih banyak kesunahan-kesunahan yang dapat dicontoh dari Rasulullah. Makanya Kanjeng Nabi niki menjadi uswah, menjadi contoh bagi kehidupan manusia. Justru sing penting niki uswah niki Bapak Ibu. Nggih. Mau idzah niku nggih penting, cuma cara di ranking ngonten. Antarane uswah kalih mau idzah niku isih afdal uswah. Makanya lisanul hal niku afsahu min lisanil maqal. Jadi perilaku, contoh perilaku yang baik itu lebih baik daripada mauidhah. Dituturana kaya apa, tapi lek sing kene ora ngekeki contoh sing apik, nggih sami mawon. Justru yang paling mengena niku adalah contoh yang baik. Wong tuwa nanggone anak niku nggih ngoten. Tuturana kaya apa, tapi lek gak dikeki uswah, dikeki contoh, nggih percuma. Obrak-obrak kongen budal jamaah. Lah tapi wong tuane ora budal dhewe. Malah ngopi karo rokokan ngoten niku. Ya bendal Bapak Ibu. Jadi mau idzah niku nggih penting, tapi kalau mau idzah tidak disertai dengan uswah, lah niki sing bahaya. Ngoten. Mending-mending uswah tok niku malah lebih mengena. Podo-podo uswah kalih mauidzah lho nggih. Wonten. Podo-podo contoh teladan karo sing siji mok dituturi di mauidzahi tanpa tidak ada uswahnya. Niku ijek mending uswah tok tanpa mauidzah daripada mauidzah tanpa uswah. Nah, mane Kanjeng Nabi niku teng mriki banyak dicontohkan uswah-uswah, contoh-contoh teladan-teladan. Anggene Quran nggih disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ngoten. Dadi uswatun hasanah niku teladan contoh yang baik. Lah Kanjeng Nabi lek nyontone ngeten iki. Ketika tidur niku wudhu riyen. Nggih. Ketika dalam keadaan junub kok beliau mau tidur niku napa jenenge wudhu. Nah, jadi diceritakno ngeten niki menjadi contoh. Oh ngene to sing dilakoni Kanjeng Nabi, sing dilampahi Kanjeng Nabi. Ketika dalam keadaan junub, kok akan makan, akan minum, sunahe cuci tangan dulu karena Kanjeng Nabi melakukan itu. Nah niki contoh-contoh uswah-uswah hasanah saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kana idza arada kana ana sapa Kanjeng Nabi ku idza arada nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ayar kuda yen to sare sapa Kanjeng Nabi waldoa mongko ndeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi al yumna kang tengen diseleh tahta khadi ing dalem ngisore pipine Kanjeng Nabi. Sumaya kulu mongko keri-keri ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma do Allah qini ki mugi ngreksa panjenengan ni ing kula. Adzabaka ing siksa panjenengan yauma tab'atsu ing dalem dinane nangekake panjenengan ibadaka ing kawula panjenengan. Oleh donga Kanjeng Nabi salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan. Rawahu Abu Dawud. Jenengan yauma taba'atsu ibadaka. Nanggone dina nalikane jenengan nangekake kawula panjenengan. Jadi nangekake teng mriki niku nggih maknane iso loro, iso nangekno nalikane turu, turu terus tangi utawa nangekno besok nanggone yaumul ba'ats. Makane nek donga liyane Bapak Ibu, donga nalikane tangi turu niku kan nggih ngoten. Nggih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdu sekabianing puji niku kangge Gusti Allah sing ahyana. Nguripno sakwuse matekno. Ngoten. Dadi nguripno niku maksude nangekno. Makane nek diongan-angen Bapak Ibu, nggih. Wong turu niku bahasa lainnya niku amatana. Dipatekno kalih Gusti Allah. Makane dungane nek tangi turu niku ahyana. Nggih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Berarti wong turu niku padha karo dimatekno kalih Gusti Allah. Lah nyatane engko lek tangi dungane nggih ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Makanya terus wonten istilah an-naumu akhul maut. Nah, jadi turu niku dulure mati. Dan jadi wong turu niku dulure mati. Podo-podo niki dimatekno kalih Gusti Allah amatana. Cuma nek turu niku mangke ahyana diuripno maneh kalih Gusti Allah. Jadi mati karo turu niku dulur. Makanya sing turu-turu niku kudu hati-hati. Mune gak ditangekno ya bablas temenan niki, Mang. Lah makanya terus ajarane Kanjeng Nabi niki, amalane Kanjeng Nabi. Ku nek arepe turu nggih ngatah-ngatahno donga, ngatah-ngatahno zikir untuk mendekat kepada Allah. Amban. Mergo nggih niki wau, sing nguripno ya Gusti Allah, sing matekno nggih Gusti Allah. Mengkene nek ana wong turu iso tangi, iso melek niku sing melekno ya Gusti Allah, sing nangekno nggih Gusti Allah. Ana dene ora melek kok bablas. Niku ya sing matekno nggih Gusti. Gusti Allah kabeh Gusti Allah. Apa meneh turu Bapak Ibu? Orang turu itu kan wis gak iso mengendalikan diri itu ndak bisa. Nggih. Makane maling-maling ning kok nggih aksine yo ngenteni wong-wong turu. Nah, soalnya nek turu kan gak ngerti apa-apa. Lah nek jek melek kan konangan ae wong-wonge melek. Mangane dinteni turune. Lah nek turu baru beraksi ndekne. Nggih. Dadi orang dalam keadaan tidur itu sudah tidak bisa mengendalikan diri. Ngoten. Mangane nek arepe turu niku dianjurno ngatah-ngatahno dzikir, nyerahno nang Gusti Allah. Ngatah-ngatahno donga. Jadi kados donga maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33 sing biasane diwaca lek wiridan wayahe salat niku. Nggih. Niku malah menurut riwayat niku sing kathah, niku malah riwayat ketika Kanjeng Nabi akan tidur. Nonton. Jadi memang ketika akan tidur itu memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Makanya ketika orang itu tidur memang benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Semua itu di bawah kendali, kendali Allah. Yo masih yo urip ngeten iki yo kabeh di bawah kendali Allah. Nggih. Cuma nek turu niku kan zahire wis bener-bener wis ora iso mengendalikan diri. Lah nek jek urip ngenten iki jek melek ngenten iki kan ya dohire jek iso mengendalikan diri niku jek iso. Ana wong arepe nyolong ape berbuat jahat niku awake dhewe jek iso menghindar berusaha niku jek iso. Lah nek turu kan pun mboten saged. Ngoten. Ya walaupun hakikate kabeh niku sing ngendalekno Gusti Allah. Mangane kenging nampa wong niki kongkon selalu eling tenggene Gusti Allah apalagi saat akan tidur, karena ketika tidur wong niki bener-bener ora iso mengendalikan diri. Nah, nek wong sing soleh-soleh Bapak Ibu, wong sing api-api, wonten niku amalan-amalan ngeten niki nggih tentu tidak akan pernah ditinggalkan. Makanya kalau wong sing soleh-soleh niku ngipi nggih dipun dawuhna niku ru'yatus sholihin niku minan nubuah, ngimpine wong sing soleh-soleh niku bagian dari kenabian. Maksudnya bagian dari kenabian niku ya akeh benere. Senajan niku dalam keadaan mimpi. Nonton. Malah justru rek mimpi itu kan sudah di luar kendali dia. Nonton. Itu benar-benar dari Allah. Nah, soalnya sing ngimpi wong sing soleh, wong sing amalane api, ahli zikir. Makanya nek ngimpi ya akeh benere. Nah, nek sing ngimpi awake dhewe niku ya kembang turu niku Bapak Ibu. Jadi karek sing didelok awan mau apa ngonten, awan kok delok wong karnaval ngonten bengi iku iso melok nguwipi melok tampil karnaval. Niku mergo ketok-ketoken awane mau. Asih nek wong saleh. Ngonten nggih. Wong sing saleh, wong sing ngresi atine. Mangane kadang ngimpine wong sing saleh niku ya tembus dadi kenyataan. Akeh bener e. Tapi lek ngimpine awake dhewe, nggih niku wae. Awan kok ndelok kalung api-api, gelang api-api, ngoten cincin api-api. Ngoten niku turu ya iso ngipi kalungan gawedhe ngoten. Gelengan gelengan iso rambyak-rambyak ngoten niku. Mergo awan mau ndelok kalung karo gelang. Ngoten. Dadi niki amalane Kanjeng Nabi niku ngoten niku. Nggih, dadi niki ajenge sare niku. Dadi toto lah Bapak Ibu, jadi mapan sing genah dimulai dari wudu, terus mapan sing apik, posisine niku tangan di bawah, tangan kanan niku di bawah pipi, miring, terus ndonga, ngoten. Jadi ora kok angger-angger jebablah, angger-angger sak nggon-nggon. Nggih. Kadang ana wong kuwi turune nggih gawang. Angger awak dideleh merem, awak dideleh merem nggih wonten sing model ngoten niku. Awak disendekno tembok merem, disendekno cagak merem ngoten. Ana sing model ngoten niku. Lah niki diupayakan niki kados ngeten niki lah diawali. Ya minimal nek ora iso wudu, ora iso ndonga, ora-orane wis bismillah tok wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo sing jenenge setan niku nek kapan krungu bismillah, krungu ta'awud, krungu basmalah niku pun mlayu setane. Wonten. Dadi akhire ora wani ganggu, ora wani godho. Nah. Niki tasih menceritakan bagaimana ketika Rasulullah itu akan tidur. Wonten malih niki, kana idza ishtaka. Kana ono sopo Kanjeng Nabi ida istaka nalikane gerah sopo Kanjeng Nabi. Rokohu Jibrilu. Roko mongko nyuwuk hu ing Kanjeng Nabi sopo Jibrilu malaikat Jibril. Nyuwuk niku kan bosone kene. Nggih. Nyuwuk niku nggih ndungani niku lho Bapak Ibu. Dadi ana wong lara di lorone niku diwacakno napa-napa lha ngoten niku jenenge nyuwuk. Mbok kok iso jeneng nyuwuk niku piye-piye ne? Karo disembur ngoten niku disewebuli. Ngoten. Lah niku jenenge nyuwuk. Nggih. Dadi nek ana penyakit, ana lara, nah terus diwacakno napa-napa, ngoten. Napa-napa niku nggih donga Bapak Ibu. Ngoten, donga sing intine nyuwun nang Gusti. Gusti Allah. Dan, jadi pokoknya nyuwune nang Gusti Allah. Nek malah wong Jawa niku kadang-kadang nggih ngawe basa Jawa ngoten niku. Nggih, ana sing lara disuwuk tamba teko lara minggat terus disewebul sampai nggih. Lah niku nggih nyuwuk. Ngoten. Nyuwune nang gone Gusti Allah. Jadi niki mak ketika Kanjeng Nabi niku istaka rokohu Jibrilu, roko nyuwuhu ing Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril. Kala ngendika sapa malaikat Jibril bismillahirrahmanirrahim min kulli da'in. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Iyu beri ka muga-muga marasake ka ing panjenengan. Iyu beri muga-muga marasake sapa Allah ka ing panjenengan mingkul lidain saking saben-saben penyakit. Yasfi mugi-mugi marasake sapa Allah ka ing panjenengan. Wa min syarri hasidin lan saking elee wong kang hasud idha hasada nalikane iri sapa wong sing iri. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking elee saben-saben loro ain. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking saben-saben saking elee saben-saben loro ain. Rawahu Muslim an Aisyah. Jadi nalikane Kanjeng Nabi niku istaka. Nggih, Kanjeng Nabi niku gerah. Niku nggih disuwuk kalih malaikat, Bapak Ibu. Jadi niki bagian dari usaha ikhtiar. Wong niku nek diparingi lara ya kudune ikhtiar. Ikhtiare niku nggih iso ikhtiar secara lahiriah, iso ikhtiar secara batiniah. Oden. Ya kudu loro-lorone. Oden. Ya ikhtiar batiniah dilakoni, ikhtiar lahiriah nggih dilakoni. Ikhtiar lahiriah niku nggih berobat rono-rono. Golek no tombo, golek no pil, golek no jamu. Wonten. Ikhtiar batiniah niku nggih ndonga, diwacakno napa tah napa, ngoten. Termasuk niki ketika Kanjeng Nabi niku gerah niku diwacakno donga niki kalih malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim yubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri kulli dzi ainin. Niki bagian dari ikhtiar. Wonten. Dadi ora kok Allah wong lara ya sing maringi Gusti Allah, waras ya sing maringi Gusti Allah. Wis ora usah atik berobat rono-rono. Engko nek Gusti Allah maringi waras ya waras. Ane Gusti Allah ora maringi waras masih berobat rono-rono tiwas ngentekno bondo dunya tibae ora waras ayo percuma ya ora oleh ngoten Bapak Ibu. Nggih. Makane nek wonten tiyang niku diparingi ujian lara kalih Gusti Allah, humma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Diparingi lara panas sedina niku mawon ngelebur dosa setahun. Nggih. Niku nek sabar. Sabare niku mboten kok meneng ae, tapi nggih wonten actione, wonten tindakane. Tindakane nggih ngeten iki wau. Ya berusaha rono, nambakno rono, ngobatno rono. Dadi mloya mlayune usahane rono rene niku lho sing ana nilene. Niku sing dinilai, sing akhire yukaffiru dzunuba sanatin, lebur dosa setahun niku nggih mergo riwa-riwine niku. Anek gur meneng ae ora lapo-lapo pasrah bongkokan Allah wong. Penyakit sing nekakno Gusti Allah, lara sing nekakno Gusti Allah, waras sing nekakno Gusti Allah. Nek Gusti Allah maringi waras ya waras, terus ora gelem berobat, ya ora waras. Tambah bablas ya iya. Nggih. Wong Nabi Musa niku Nabi Musa. Niku nate napa nggih? Sakit wajo. Niku untu, lara untu. Nggih. Dadi matur tenggene Gusti Allah, Gusti, mbok nggih penyakit kula niki panjenengan paringi waras Gusti, untu kula niki panjenengan paringi sehat Gusti. Wong Nabi Musa niku iso komunikasi kalih Gusti Allah. Akhirnya kali Gusti Allah didawuhi ngeten, "Hei Musa, awakmu nek kepengin untumu waras, eko lho. Goleko suket eko." Nggih, duka suket napa ngoten ditunjukno kalih Gusti Allah. Wis suket iku deploken, gampangane cara kene ngoten. Terus gebekno nanggone untumu sing lara, gawe bobok ngoten. Nggih. Niku dilampahi saestu kalih Nabi Musa sesuai kalih instruksine Gusti Allah kongkon golek suket. Akhirnya nggih dijupuk suket niki wau dideplok lah gampangane terus dibobokno nang gone wajane sing sakit. Nggih waras. Ambat. Selang beberapa hari atau beberapa bulan kemudian niku wajane Nabi Musa niku sakit malih. Umat penyakit e. Akhirnya jukuk suket niku wau malih. Dideplok malih, dibobokno nang gone wajane malih ora waras. Kok jek pancet lara untukku. Matur malih tenggene Gusti Allah, Gusti. Lah nggih sing riyen niku untuk kula niku sakit. Nggih instruksine jenengan supados supados suket niki kula lampahi niku waras Gusti. Dan niki selang beberapa bulan kemudian niki untuk kula umat malih. Lah kula mendhet suket niku kula tambakno malih kok mboten waras. Niki pripun Gusti? Lho ya seje sa Musa. Lah biyen awakmu laporan dhisik karo aku kok. Lah saiki ora laporan anggar nyak-nyak-nyak-nyak. Ya kudu laporan dhisik. Ngoten Bapak Ibu. Dadi nek gak laporan ya ora direkam e. Ya seje hasilnya, wong laporan karo ora. Ngoten. Dadi nek sing awal, awakmu untumu lara kok tambani suket iku waras mergo awakmu laporan dhisik karo aku. Lah sing kedua iki gak waras apa? Lah mergo ora laporan kok angger-angger cukup suket. Laporan dhisik. Oh ngoten Gusti. Ya iya, dadi ya loro-lorone. Ya ikhtiar secara batin donga nyuwun nang Gusti Allah. Ngoten. Ya ikhtiar secara lahiriah ngene iki wau. Ngoten berobat rono-rono. Ngoten. Lah berobat nggih bisa jadi kalanya berobat itu dengan metode suwuk ngenten niki. Nah ngoten. Dadi diwacakno donga ana kalane niku nggih. Donga niku disebulno nang gone banyu terus mari ngono diombekno nggih saged ana sing diwaca langsung disebulno nang gone penyakite nggih nggih saged. Ngoten. Dadi suwuk niku nggih nggih dilampahi kalih Kanjeng Nabi. Dadi nek enek wong kok lara ya ya berobat ya suwuk ya donga wis pokoke tiyar napa mawon dilampahi. Ngoten. Nggih. Karena yang dinilai niku ikhtiare, mloya mlayune, mloka mlakune, berusahane rono rono rene. Dadi nek mok tengok-tengok tok nggih. Ya ora ono ganjarane. Ada. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam informasi
7: terus tersaji di 104.1
6: Radio Suara Jombang.

الله

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
6: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra, pada Selasa pagi 28 Juli 2026, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Kabupaten Jombang masa bakti 2026-2029 telah dilantik. Pelantikan 50 pengurus DPD KNPI Jombang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang. Pada masa bakti ini, Rohmadi dipercaya sebagai Ketua DPD KNPI Jombang. Dua hal menurut mantan aktivis PMMI ini yang menjadi kebutuhan bagi generasi muda di Jombang, yakni lapangan pekerjaan dan ruang kreativitas. Maka KNPI Jombang siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dengan mendukung program-program pemerintah. Sementara Bupati Jombang Haji Warsubi Mitra siap menyambut bentuk kolaborasi dengan KNPI untuk bersama-sama memajukan Jombang, salah satunya dengan memberikan wadah kreativitas bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Jombang.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Pelantikan dipimpin langsung Bupati Jombang Warsubi di ruang rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjadikan kepercayaan yang diberikan sebagai amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja yang nyata. Para pejabat juga diminta segera memahami tugas, memperkuat koordinasi, membangun budaya kerja yang kolaboratif, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel. Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, Bupati juga berpesan agar menjadi pemimpin yang adaptif, visioner, dan humanis. Mereka diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berintegritas, sehingga dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bentrokan antar warga yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur merupakan tindak kriminal murni dan tidak berkaitan dengan isu rasisme maupun konflik antar suku. Menurut Pigai, Kementerian HAM telah melakukan pemantauan langsung di lapangan dan tidak menemukan adanya unsur konflik suku, ras, etnis maupun agama dalam peristiwa itu. Meski demikian, mitra pemerintah tetap mengingatkan agar potensi gesekan yang berkaitan dengan isu SARA terus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Selain memantau penanganan kasus, tim dari Kementerian HAM juga mengunjungi para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh negara. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: IPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra, pada Selasa pagi 28 Juli 2026, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Kabupaten Jombang masa bakti 2026-2029 telah dilantik. Pelantikan 50 pengurus DPD KNPI Jombang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang. Pada masa bakti ini, Rohmadi dipercaya sebagai Ketua DPD KNPI Jombang. Dua hal menurut mantan aktivis PMMI ini yang menjadi kebutuhan bagi generasi muda di Jombang, yakni lapangan pekerjaan dan ruang kreativitas. Maka KNPI Jombang siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dengan mendukung program-program pemerintah. Sementara Bupati Jombang Haji Warsubi Mitra siap menyambut bentuk kolaborasi dengan KNPI untuk bersama-sama memajukan Jombang, salah satunya dengan memberikan wadah kreativitas bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Pelantikan dipimpin langsung Bupati Jombang Warsubi di ruang rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjadikan kepercayaan yang diberikan sebagai amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja yang nyata. Para pejabat juga diminta segera memahami tugas, memperkuat koordinasi, membangun budaya kerja yang kolaboratif, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel. Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, Bupati juga berpesan agar menjadi pemimpin yang adaptif, visioner, dan humanis. Mereka diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berintegritas, sehingga dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bentrokan antar warga yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur merupakan tindak kriminal murni dan tidak berkaitan dengan isu rasisme maupun konflik antar suku. Menurut Pigai, Kementerian HAM telah melakukan pemantauan langsung di lapangan dan tidak menemukan adanya unsur konflik suku, ras, etnis maupun agama dalam peristiwa itu. Meski demikian, mitra pemerintah tetap mengingatkan agar potensi gesekan yang berkaitan dengan isu SARA terus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Selain memantau penanganan kasus, tim dari Kementerian HAM juga mengunjungi para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh negara.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra, pada Selasa pagi 28 Juli 2026, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Kabupaten Jombang masa bakti 2026-2029 telah dilantik. Pelantikan 50 pengurus DPD KNPI Jombang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang. Pada masa bakti ini, Rohmadi dipercaya sebagai Ketua DPD KNPI Jombang. Dua hal menurut mantan aktivis PMMI ini yang menjadi kebutuhan bagi generasi muda di Jombang, yakni lapangan pekerjaan dan ruang kreativitas. Maka KNPI Jombang siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dengan mendukung program-program pemerintah. Sementara Bupati Jombang Haji Warsubi Mitra siap menyambut bentuk kolaborasi dengan KNPI untuk bersama-sama memajukan Jombang, salah satunya dengan memberikan wadah kreativitas bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Wira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Pelantikan dipimpin langsung Bupati Jombang Warsubi di ruang rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjadikan kepercayaan yang diberikan sebagai amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja yang nyata. Para pejabat juga diminta segera memahami tugas, memperkuat koordinasi, membangun budaya kerja yang kolaboratif, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel. Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, Bupati juga berpesan agar menjadi pemimpin yang adaptif, visioner, dan humanis. Mereka diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berintegritas, sehingga dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Mas Parti, umpomo, sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
4: Yo.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
0: Radio Suara Jombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Lintas Informasi. Mitra, pada Selasa pagi 28 Juli 2026, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Kabupaten Jombang masa bakti 2026-2029 telah dilantik. Pelantikan 50 pengurus DPD KNPI Jombang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang. Pada masa bakti ini, Rohmadi dipercaya sebagai Ketua DPD KNPI Jombang. Dua hal menurut mantan aktivis PMMI ini yang menjadi kebutuhan bagi generasi muda di Jombang, yakni lapangan pekerjaan dan ruang kreativitas. Maka KNPI Jombang siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dengan mendukung program-program pemerintah. Sementara Bupati Jombang Haji Warsubi Mitra siap menyambut bentuk kolaborasi dengan KNPI untuk bersama-sama memajukan Jombang, salah satunya dengan memberikan wadah kreativitas bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Pelantikan dipimpin langsung Bupati Jombang Warsubi di ruang rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjadikan kepercayaan yang diberikan sebagai amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja yang nyata. Para pejabat juga diminta segera memahami tugas, memperkuat koordinasi, membangun budaya kerja yang kolaboratif, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel. Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, Bupati juga berpesan agar menjadi pemimpin yang adaptif, visioner, dan humanis. Mereka diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berintegritas, sehingga dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
0: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
7: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik, balik nang ngarep mana itu? Nah iyo, dasar awak pancen iyo cek apa sih? Iyo kota pandir.

Aku gak nyandak-nyandak lek gasti boy. Wong sing duwe dadake kok tolong-tolong. Ake wong metu kabeh anggawa pentung aku wedi atiku bingung kecegur egot keglondong-glondong.

0: aku keling. Nek aku ning negara kene iki duwe jabatan. Kok malah baleni barang lawas iki? Tapi kenang-kenangane kudu dibaleni. Suatu saat, wah. Suatu saat, moro Tuhan safari. Suatu saat awak iki ya kudu ngiling-iling barang sing wis. Aku iki duwe bojo cek ayu ni. Kemanten anyar oleh rong wulan. Duwe buruh arek teko pagi saji. Endro iki tanda aneh. Wong dadi bojange pati kok telung dina rupane abane nduk batu sing gumbul paikun. Endro
1: Gusti ingkang minulya.
0: Aku ki patih bener yang diundang Gusti.
1: Nggih parih.
0: Gusti patih parih.
1: Gusti patih
0: kuping apa slebor?
1: Eleh Gusti.
0: Ya apa kabar Wak Sureng?
1: Kula bingung Gusti.
0: Lha apa bingung? Nek kene iki lek kurang mangan mangano.
1: Nggih.
0: Cukup ning kotakan.
1: Asal nriman Gusti.
0: Wis keduman apa?
1: Sampun
0: potong meni.
1: Kula biasane niku lek biasa Gusti metu kaitan niku gending jula-juli.
0: Mm-hmm.
1: Niki drobah pangkur lamba ya.
0: Dudu pangkur lamba le.
1: Napa?
0: Kok iso lomba ku dibasan kok lamba. Wong awakmu ya sering tandaan nek ngerti lek pangkur lomba.
1: Niku lek dibasaken lomba jadi lamba.
0: Oh, lek bahasa Inggris e rangkep.
1: Kula ngeling Gusti.
0: Eling apa le?
1: Eling jamane kula seneng taipan biyen.
0: Nek dina ya goyangan.
1: Nggih.
0: Kabare ya bare.
1: Trai.
0: Wah, rupamu kanyen ya ngono. Wis aku kuatir, mangkane tak cakup tak dalan kepatiane aja sampe ki mbaleni sing kaya ngono.
1: Nggih. Kula sakmpun enten kepatian iki mencakup pendamelan macem-macem Gusti.
0: Kaya to?
1: Kaya to nyapu-nyapu,
0: kaya to.
1: Pertamanan,
0: kaya to.
1: Nyusoni kerek.
0: Ora ngerti lah kowe iki herder. Wong kok nyisane oh anu ngrumat iki.
1: Ngrumat.
0: Iki dolan wae.
1: Nggih.
0: Kere iki mare pekoro.
1: Ya padhe klodo diposeneni kali Mustofa.
0: Wis gampang tak runding Mustofa. Iya. Iki ngene kabare wis nyepake para panganan-panganan.
1: Sampun, panganan sudah sampun telas, Gus.
0: Lho. Lah aku lak ora uman iki. Wis telas ora uman.
1: Kangge ingkang wonten wingking sampun telas ingkang kangge panjenenganipun patih.
0: Wah, kangean sampun siap. Panu kakean ingkang. Dipun ingkang ingkang wis disiapno.
1: Lah
0: Gusti
1: sampun.
0: Putri Patih.
1: Oh, Gusti Putri Patih menika tesih adus.
0: Loh, adus kok
1: kula wong nginceng.
0: Piye
1: nginceng?
0: Rene le.
1: Iya.
0: Duh. Aduh. Patih kok pencilaan. Wong Gusti Patih wedok kok.
1: Maksud kula kersane mboten bedo.
0: Aku dhewe gak kok berngijeng.
1: Gusti Putri. Putri Gusti.
0: Aja diwalak-walik.
1: Menika.
2: Ngono
1: wingi ditimbali kalih Gusti Patih.
0: Wingi di jare gak patek iso saiki ngomongi akeh.
2: Gak dengaren awak Sandra.
1: Nggih.
0: Menit-menit.
1: Kok meniki dhas pundi Gusti Putri?
0: Menika.
1: Menika.
2: Dungaran kok prei.
1: Nggih.
2: Biasae caipongan.
1: Nggih.
2: Nono.
0: Nono. Nono. Nono. Nono. Nono. Pemborong Kupang Jaya.
1: Dipun kangen leren kali safari.
0: Gak, tapi wong kesenengane wong iki dhewe-dhewe. Pokoke ngerti kewajiban.
1: Nggih.
0: Diajeng.
2: Wonten menapa, Kang Mas?
0: Piye oleh menoto kasur?
2: Sampun dalem tisik, Kang Mas.
1: Lawi, Gusti,
0: apa sih?
1: Ditakokaken kok moro kasur, Gusti. Wong panjenengan badhe mepe.
0: Iki kudu kasur antuku kasur anyar.
2: Ora, Ndro.
0: Sampai kasur lanang.
1: Gusti.
2: Tapi wingi ku kepancal. Terus suwe.
1: Nggih.
0: Kucing. Pancal kucing.
1: Nggih, Gusti.
0: Kene dandamanan to, kok dadi tukang gender. Ya. Iki aku kok nyimpen ora enak.
2: Panjenengan apa to, Kang Mas?
0: Apa to rekaman iki digagalake? Saendra iki dadi buruh ya ora tahu ngekek pandangan pendapat. Wis budal-budal tok ae.
1: Kula sampun paring dawuh dhateng panjenengan Gusti.
0: Oh, kliru. Aja paring, ngaturi.
1: Ngaturi.
0: Wis sekolah.
1: Priksa bile lepat Anggen kula matur kula nyuwun sih agunge pangapunten.
0: Awakmu kaya kidungan kremo. Pringat-pringit ndodono tumu sak genteng-genteng.
2: Iku pari Andre.
1: Ha nggih.
0: Sopo kae?
1: Lul. Kemrocok kados.
0: Gak
1: kali berantas
0: kok gak kemrocok. Melaku biasa.
1: Nyuwun sewu, Gusti.
0: Wah, tumenggung.
1: Nggih.
0: Ono pari gawe apa kok nganti nang kepatian?
1: Lah, menika, ingang menika sinten?
0: Oh, Boro.
2: Dokter menika.
1: Boro to niku.
0: Boro. Boro iku. Boro lek sing gak mbayar nduk kene.
1: Oh, berang. Nggih.
0: Boro, pembantu.
1: Pembantu.
0: Kenalke iki.
1: Nggih. Sinten? Kula pembantu. Panjenengan sinten? Indra Winola Kibo. Indra Winola Kibo. Nggih. Kula sapari.
0: Digoleki Jogja. Awakmu digoleki Jakarta. Eling ya.
1: Gunaroso. Maksudnya apa? Sapari temenggung guna rasa. Guna rasa ini maksudnya apa? Guna ini digunakan. Rasa ini enak. Jadi ini digunakan ya enak.
2: Biasanya omonganmu lah yang ngono Tandra.
1: Enggak Gusti.
2: Penak.
0: Ini kok miyak-miyak poro barisan yang kerawitan ini apa?
1: Kalau ini dipunutus kali Gusti Ratu Mulu Seketi.
0: Terus?
1: Kabule tindak ngeriki ngaturi panjenengan.
0: Terus?
1: Sekalian dipunaturi tindak datang keraton.
0: Wah, berarti kenduran berarti Gusti.
1: Mboten kenduran.
0: Napa Temenggung?
1: Bancaah.
0: Wah, iku
1: duka kula mboten semrepet, Gusti.
0: Dadi semrepet iki aku.
1: Oh, mboten semrepet.
0: Dadi aku ditimbali nang keraton. Dina iki dikon sowan nang keraton.
1: Nggih sak meninga.
0: Loh,
1: sak menika.
0: Wis, Temenggung kok pating pecotot terus.
1: Sak menika.
0: Ini, Dro.
1: Nggih, Gusti.
0: Awakmu melu peneng omah.
1: Lon.
0: Halo nang omah.
1: Pun derek mawon.
0: Nang ngono.
1: Kula njagi keselamatan panjenengan.
0: Nggih.
1: Mangke menapa panjenengan badhe dipun udo pari peso. Lho kula badhe mendel
0: kok udo.
2: Napa? Ya ora udo wong celanaan.
0: Udo wong iki celanaan kok. Rudo.
1: Oh nggih.
2: Wah. Udo pari peso.
1: Ora ora ujaran.
0: Wah ora tau gabungan karo Pak Sis kowe.
1: Nggih.
0: Aku dhewe bingung kok. Wis diajeng.
2: Kados pundi ta?
0: Nang dalmae, ya.
1: Lah menika nek napa-napa perlu nyarter mawon.
0: Lah kowe nggo apa?
1: Ngojek niku.
0: Temenggung kok ngojek iki.
1: Nah, nek ngojek monggo ditumpaki tiang tiga kados dateng Petung Rata, Gusti.
2: Drak.
1: Dalem.
2: Ngojek ditumpaki wong telu.
1: Nggih.
2: Lah aku tiba ndi?
0: Aja melu.
1: Lampune.
0: Lampu.
1: Gusti wonten ngajeng Endro wonten tengah-tengah.
0: Nah,
1: panjenengan wonten wingi-wingipun Endro.
2: Lajeng
1: kula nyedot njupuk. Wah, Gusti Temenggung iki keren.
0: Lho, goncengan sekawan utawa napa-napa ta?
1: Lho, Gusti Putih disetut dadine ya napa niku.
0: Eh, Ndra karo Temenggung kok padha ae. Wis ngene Ndra aja eling-eling barang sing wis kependem.
1: Nggih.
0: Pekara ngompreh wong telu biyen.
1: Nggih.
0: Iku urusan sik
1: sejarah
0: jeblok ya. Wis diajeng karya ning kepatihan, aku tak tindak nang kraton.
2: Nggih, nggih rek aku.
0: Temenggung. Ndra, ayo melu.
1: Hoi.
0: Wis karya sulamet.
1: Nggih.

0: aku urung wungu isih lorek anu isih turu kok kowe wis tekan ning kraton apa kowe iku bakti karo aku tenan
1: mboten ngaten tok Gusti
0: iya iya iya
1: nggih kale bakti bakti dateng Gusti
0: iya to
1: nggih ngawula dateng Gusti
0: sebalik aku mentolo karo kowe maksudnya aku kudu ngrupeni keluarga ya
1: kula sampean gak bisa kenapa Gusti
0: lho kowe kan ya temenggung go
1: padha wayang air
0: ya kabeh wayang kabeh ah ya
1: kok dadono manuk
0: manuk pakane gak sedeng ngono kok cekane aja akeh sing mrebuk rene aku ki ratu sih bujangan ya toh ora duwe bojo ora apa-apa ning kurang duwe jodoh
1: kok kaset Gusti
0: ya tak kaset meh
1: Gusti menika umuripun pinten
0: aku 58 dadi rabi 6 tahun mungkin aku wis rematik
1: pun kuatos
0: iya iya iya
1: wonten kula kula nika sampun juluk temenggung
0: oh
1: iya temenggung ya. Kunadi Mandra Guna
0: oh tunggale Mandra Kedurus
1: mboten
0: iya iya
1: Mandra Trikan
0: lha aku ratu yoan
1: oh suarane serak
0: oh ratu ra tau leren aku bengi ngelutus aku
1: serak-serak basah
0: iya iya iya iya iya eh iki aku ngutus temenggu sing siji jenenge sing Saripah anu Sapari tak untus tak ono kepatian roh kepatian
1: dereng Gusti
0: sandengi pulo
2: nyun Gusti
0: sapa iki
2: kula
3: nah menika patene tasik teng Jabi
0: Jabi ku apa
3: Jawi.
0: Oh, njopo.
3: Suwan-suwan Gusti.
0: Iya, iya.
3: Ngaturaken sungkem pangabekti konjuk sandaping bebodo.
0: Ora lewat pujo pangestu tak tampani. Pujo pangestu ku ya tampan ana. Dadi pimpongan jenenge.
3: Nggih, kula tampi tangan kula kalih, kula ketak wonten jojo. Dateng ritmo garu terus.
0: Ya, ya, ya.
3: Kula ketak wonten jojo niku dal bunyi. Jojo ki jojo. Lah niki sowan kula teng kraton kok malah ditabuhi tung tak teng.
0: Ya pancene wis kombinasi.
3: Iya.
0: Awet yogane iki wis kabeh ku tenar.
1: Kompak,
0: kompak kabeh. Kabeh utang wong.
3: Napa? Niku baturipun menika kula kalian batur kulon.
0: Oh karo sapa? Oh,
3: Endro.
0: Aku roca iki. Endri to, Endri.
3: Gusti. Heh? Gusti. Gusti,
0: oh tak kodok kentut dano. Kono
3: aja men, aja men.
0: Kowe ora ngajeni karo aku. Sapa kuwi, Patih?
3: Niki pembantu.
0: Oh, kula
3: pembantu Gusti tiap-tiap.
0: Asmane sapa le?
3: Kula Endro Bina Kibo.
0: Waduh bocah ganteng kuning. Oh, bolote. Gak tahu adus. Iya, iya, iya.
3: Kula ngaturaken sungkem pangableket iki.
0: Nggih.
3: Bekti. Nggih. Bleket iki.
0: Bekti. Bleketeki entah disi'i
3: sampai disi'i ya
0: ngomong-ngomong
3: menawi wicanten diatur umien kuih ngaturakan sembah
0: panah peti
3: di bleki selati kuih selati ini kumakulong
0: iya
3: iya ngerak saking ringking Gusti
0: Endro saiki lumeng sero tekaning ini Patih saiki dar-daro
3: iku mang
0: iku temenggung kunadi
3: sakit kalau tumbas
0: loh iki sering bon-bonan remo
1: pun sanjangaken Gusti.
0: Tapi gak duwe pakaian mun.
3: Wonten wigatos napa ngantos nimbali ingkang pati.
0: Saperlu ning kraton kene ora liwat aku bakal njaluk tulung karo sliramu teh.
1: Kadhing teraken ulem-ulem.
0: Aku wis winginane. Iki karek 20 sapari sedulur.
3: Tapi krungu kabar, ulem-uleme 150 sing teko mek loro.
0: Duwe gawe tekor 6000. Ojo pringisan
3: kula siap sedoyo. Priamun pun siap.
0: Iya iya iya. Yo, pandung aku ri ya tampan ana, muga-muga kowe kanthi wilujeng. Slamet.
3: Terus wonten wigatos napa?
0: Patih. Inggih. Aku lek dulu kawula cilik ning kraton kene kabeh soro uripe.
3: Kenging menapa?
0: Sebab becak kabeh.
3: Oh, lha niku pendamelan.
0: Iya iya.
3: Mboten napa-napa.
0: Ora mbopo, ora popo. Ora apa-apa. Cumae penyakitnya tambah suwe tambah akeh. Esok loro sore mati, sore loro pagi hari juga meninggal.
3: Oh, mereka keterak keblek.
0: keterak begeblok
3: keblok nah, aja wonten daun napa
0: aku oleh wangsit mambeng iku
3: nggih
0: malah rong piring
3: niku pangsit
0: oh iya wangsit
3: nggih
0: aku bisa nulung kawula kok cilik kabeh ning kudune kowe kudu nulung karo aku
3: nggih
0: golek jamu tengah ngalas utawa ning guwa sing maksude nang gunung Sremet Cremet apa
4: nggih Sremet
0: eh Sremet gunung Sremet golek jenenge celeng sing sisik emas.
4: Sanes
0: celeng. Oh, nyambek, catat nyambek.
3: Sanes. Apa? Semut sisik emas. Trenggiling.
0: Wah, trenggiling sisik emas rek.
3: Sampeyan kok mencel-mencel.
0: Ya, trenggiling sisik emas.
3: Oh, ngaten.
0: Yo, yo. Lek pancene iku kinabulan kowe bakal oleh pahala, yo. Soko sing gawe urip.
3: Majeng munggah pangkat.
0: Munggah pangkat, kowe lak patih.
3: Nggih.
0: Tak dadekno iso patih. Patek.
3: Lah kok malah mlorot
0: to? Yo dadi apa kena
3: urusan pangkat niko kula
0: ngemanggaken. Perjuanganmu dhisik.
3: Kewajiban kula badhe kula ayahi. Menawi kula wangsul mboten beto Trenggiling sisik emas dos pundi?
0: Oh, lek perlu tak perjayani kowe. Aja bali-bali nang kraton lek ora nggawa sisik Trenggiling emas.
3: Pungaten.
0: Heeh.
3: Pangestu panjenengan ke kula suwun.
0: Tak idoni, anu tak ideni ya. Tak ideni.
3: Ratune, ndra ratune kurang ajar. Tapi di, anu malah ame di doni.
4: Ini di tonyo ratune.
0: Oh, ora ora.
3: Seliramu melu aku apa neng keraton gini.
4: Kulo tetep garek bebedak, bebedak nyekel Trenggiling.
0: Sisik mas,
3: sisik mas.
0: Singgah.
3: Wes menggong.
4: Monggo.
3: Kakang tumbung safari.
4: Monggo monggo.
3: Gusti ratu.
0: Iya iya.
3: Kulo nyun pamit.
0: Sumingkiro tak dongak neng koyo banyu mili.
3: Pengistu panjang neng kau kulo suwun.
0: Mek situ.
3: Mu.
0: Tangis tu mek situ.
3: Neng kau kulo suwun. Mugi mugi. Ulo ingkang kasih ingkang datus ingkang tugas
0: walah pati ku ingkang toh eh
1: temenggung
4: oh pada temenggung
0: iya
4: ini apa?
0: Temenggung
4: dalam
0: rene aku iki yo wis koyong ini pikir aku rakar-karan
4: karena
0: aku tak ngelipur hati kuning taman yo
1: temenggung kalau dari akhir gue nge
0: loh joko gue apa? Gue apa?
3: Obor gusti
4: nah kalau ini jagin nonton tundi
0: jagin jagin kalau ngomong neng gone kraton iki Joko.
4: Oh.
0: Ono paribasan mebuk kraton iki ora palirah teko aku. Balekke wae. Kudu ngerti tanda asmane utawa tapak astane Gusti Ratu Slamet Haryo Jaya Kusuma mangun.
3: Lah ngono mangune.
0: Mangune bapak iso brek mangune.
3: Mangun
0: nggih.
3: Ya makun mawon.
0: Makun ya.
3: Ya.
4: Piye kowe srungu to?
1: Wis.
4: Lah awake iki selaku blendung. Temenggung iki kudu ngugemi perintahe Gusti.
0: Aku tak sare.
4: Inggih.
0: Tak sare aku wungu.
4: Inggih.
0: Tak wungu aku dahar.
4: Sikatan pun lali sikat.
0: Senajan lali sikatan ning kemungku gendok.
1: Nggih.
0: Sapari.
1: Sampun ku atos.
0: Yo Joko yo iki.
4: Gung. Kowe Joko kulon aku tak Joko wetan ya.
1: Ora dadi sitok ya kowe.
4: Lho, ora ngono iki tugas awak dhewe. Bayaran iki nek kowe iki nyambut gawe ne sukses. Tundake.
1: Wong Joko kudu buta melek.
4: Lah,
1: kok durung oleh sumbangan gula kopi?
4: Lho kok sumbangan gula kopi wonten nggone kraton kene gula kopi sembarang wis cemepak.
1: Oh, cemepak.
4: Ning nek iso tuku.
1: Nah. Kok atek meneh.
4: Ya ora ana pirang-pirang dina iki sepi.
1: Sementara iki gendak endi? Kon sing turu aku semelek.
4: Oh, ngono lah. Terus
1: melek kon sing turu.
4: Ya ngono ya kena. Ya. Dadi salah sitok sing kejeh.
1: Aku malah terus.
4: Oh, kowe kok malah.
1: Iya, iya, iya, iya.
4: Aku sing
3: ya mari aku bali ngono.
4: Ya aku turu dhisik kowe sing jaga.
3: Sak temene sing ngendu sapa
4: iki? Ya yen iso yang ngemblek kabeh to.
1: Oh.
4: Iya, iya.
1: Iya, iya.
4: Ayo, ayo, ayo.
1: Ayo.
4: Jaga ning ngarep ya.
1: Iya.
4: Ayo.
1: Heeh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indra. Inggih, Gusti. Pot-pote ngabdi karo negara. Inggih. Wong ngisor yen diutus wong dhuwur iki kudu sandika dawet.
1: Lho, klenti.
0: Sandika angsle. Patuh niku lho, Gusti.
1: Jauh-jauh.
0: Lah nggih patuh. Iki wis munggah gunung mudun gunung.
1: Enten gunung pitu niki wae sing diliwati.
0: Cuma aku gunung abang gak tau tepak.
1: Sing abot kula munggah gunung kuning wae.
0: Kon eling-eling nok sukun bali. Iki ngene awakmu aja bali-bali yen ora entuk trenggiling sing wulune emas.
1: Wau enten
0: menawa
1: enten trenggiling.
0: Meneh mlebu esuk ya.
1: Wau enten trenggiling tapi mboten ulu emas.
0: Wulu apa? Wulu pecel. Iku jenenge trenggiling wis dipecel iku. Kok panganane iki mang gendinge apa to?
1: Niki wae gending pesisiran Surabaya.
0: Eling-eling aku sik dadi Joko Sampeng.
1: Kulo nate gending niku singen nalika dadi Joko Tole.
0: Iki lak Joko-jokowan. Tapi mben iki gawe Joko Taruk.
1: Gusti, menapa kulo ningali panjenengan saken Gusti?
0: Lesu,
1: napa mboten udang dibalik batu?
0: Wah, aku ya krungu. Ucapan ngono kuwi tau krungu. Udang dibalik batu.
1: Maksudnya napa niku?
0: Ya takon karo Pak Guru. Ono maksud sing ora genah. Tapi wong ratu iki oleh dawuh oleh wangsit. Ratu iku mesti temen.
1: Tapi lek ningali wangsit rong piring koyo mamang lho. Wangsit kok rong piring.
0: Iku mau sing tepak meleset. Ratu ini gak genah kadang-kadang bener kadang-kadang menclek. Wis ngene ayo padha dilakoni sebab wong yang diutus ya iku lho.
1: Rasane niki gitok kula kaya gulu.
0: Iki sapa numpak sepeda motor?
2: Oh alah anakku anakku.
0: Kok kaya cempe kecepet.
2: Jane aku ngerti nak. Aku jane ngono eyangmu sendiri.
1: Niki tentang alas kok enten swara bahasa Indonesia.
0: Biyen iku kuliah iki.
2: Pon lak kartolo karo Endro.
0: Inggih Mbak kok sumerep Mbak.
2: Lah lho mang lak wis kok kandhani.
1: Cocok wae lak pun sepelan.
0: Wah wong iki gak genah. Lah enten teng alas ala napa Mbak sampean kok mboten wangsul.
2: Ini lho nak tolo. Jane aku iki wong is enek di dulu lan iso dulu sing artine aku iki ana swara gak ro rupa gak ana rupa ngerti ya maksude
0: iki sing ana swara gak ana rupa iku radio
2: kon gak ngerti dudu
0: napa mbah
2: kadang-kadang aku yo nyusup nduk wetenge wong
1: berarti niki rempelon
0: dua-dua kurang ajar
2: Kartolo aku ngerti tujuanmu kon melaku sampai anjok ini
0: nggih kula diutus kare ratune mbah
2: iya
0: kengen madosi trenggiling sing mulune mas
2: sing sak mestine kon iki duduk wong elek soale kon gak onteng-ontengan
0: tibae sing elek dhewe-dhewe.
2: Aku ngerti sing kok golek iki trenggiling
0: wulune emas, Mbak.
2: Wulune emas.
0: Nggih, napa enten, Mbak?
2: Nek jane ngono, ora ono nak Kartolo trenggiling sing wulune emas.
0: Lah lek ora ono, ora ya napa?
2: Lah nek kon kepengin trenggiling sing ono wulune emas,
0: nggih.
2: Iki tampan ono.
0: Napa niki?
2: Iki trenggiling. Cuma duduk emas.
0: Napa?
2: Iki trenggiling kayu biasa cuma isane wujud emas aturan dhewe ya apa isane kaya emas.
1: Wah, sing enak disepuaken nah.
0: Awur ya dicet. Lah niki niki napa wonten trenggiling wulu emas iki napa wonten napa mboten, Mbah?
2: Ya gak ono.
1: Jang dibalik bali.
0: Iya bener kon, bareng bener kok getno ae, Ndro. Wah, lek ngono awakmu iki apa pas kita ya
1: roro
2: wis ya aku mau iso ngekei wasit sing kaya ngoneku
0: wasit itu bal-balan mbah wasit sing atur bal-balan wasit
2: oh iku
0: wangsit
2: wangsit lah ya wangsit
0: Oh, sampean wasit.
2: Oh, wong wasit kok wasit. Wis aku tak balik.
0: Niki mbah sangu, mbah.
2: Gak usah piro sih? Piro?
0: 200.
2: 200 apa?
0: 1000.
2: Oh, nek ngono usah. Wis yo tak balik
0: mbah, aku. Ya, ngaten pangestine kula suwun.
3: Loh, wis.
0: Ilang. Ilang. Oh, nemplek lawang.
4: Sampean tumona.
0: Apa?
4: Ana wong sedhik moto duwiten.
0: Bukan ana wong ngono ya butuh duit, Ndra.
4: Sangoni gelem ae.
0: Ndra, nek kaya ngene aku curiga karo Gusti Ratu. Nek Trenggiling mulu Mas uga ana dawuh mbah iki. Ayo saiki ya Trenggiling-Trenggiling iki dicet. Ngerti apa enggak?
4: Ngoten.
0: Ditegesno ya apa karepe ing Kang Ratu.

0: Temenggung Kunadi.
1: Dos pundi Gusti?
0: Kowe aja semelang lan aja wedi.
1: Waduh mboten.
0: Aku wis merentake si Temenggung Sapari njupuk bojone Pati Kartolo nang griyanya.
1: Napa griyanya?
0: Ana daleme.
1: Oh,
0: kowe ngertenono.
1: Dos pundi?
0: Kartolo tak kongkon nang gone Gunung Sremet ngupadi anane Trenggeleng sisik emas.
1: Samaring samar gawe ping gaim Gusti.
0: Sakjane ora ana. Kuwi mung pokal gawe ku wae.
1: Oh, ngaten.
0: Ya to lek wis Kartolo iku nunggone guwa utawa alas tekan ing pati bojone Rondo sing duwe dak ana maneh liyane
1: ngaku. Ah, cocok Gusti. Nggih.
0: Ratu Wicaksana dede kuwasa ku aku iki
2: Gusti. Nyuwun Gusti.
0: Sopo iki?
2: Ulang yang rawuh.
0: Wah.
2: Kuwi kang rawuh. Kula basakaken piambak.
0: Yo yo yo. Kok dibasakno wong ya gak ana kesuwen ya.
2: Nggih nggih nggih.
0: Ya ya ya.
2: Tapi sampun datosaken penggalih, sak darenge pun kula ngatur kalepatan.
0: Ya ya tak tampa ya.
2: Putri
0: sing jenenge Roro Kastini
2: sampun kula beto ngriki.
0: Heeh.
2: Ning sampun kali dalu kula inepaken teng griyane bebek.
1: Waduh. Gusti, niki Temenggung kurang adil.
2: Sebab niki teng tengah wono kedah.
0: Oh, mau nginep wae.
1: Mboten dirasa welas kon.
0: Ning gurung terjadi. Gurung
2: niku nek kali tiyang istri ngoten mboten kerangsapen.
0: Oh.
2: Nah itu.
0: Heeh.
2: Kepanggih tiyang ayu monyer-monyer kula nggih.
0: Ora kebimbang
2: mboten.
0: Nek kepepet.
2: Lah kirangan malih ning.
0: Wah, kurang ajar kowe.
1: Temenggung. Kok inepno pirang dino?
2: Morong bengi. Ah, pringisan guyu.
0: Bocahe wis rene, aja pringisan karo ratu.
2: Sampun wonten.
0: Bocahe rok apa nganggo kulot?
2: Wonten jedin.
1: Loh,
2: kok rasane wis rumiyen.
0: Oh iya to,
2: ning
0: kraton kok sikil gedhe bal tekan ning wono ya ora oleh.
1: Nek ngono kon konsep dhisik.
2: Nggih, nggih.
0: Hei, Sapari.
2: Dalem.
0: Kira duwe 100. Kowe bar ndegali balekno 150.
2: Nggih, kula betaya terus 300. Sampun nggih 300 repes mawon. Entar telu.
0: Dawa napa?
2: Pada silet.
0: Dene terus brengosmu iki.
1: Loh, Gusti, menika putrinipun
0: bocah ayu?
3: Dawuh Gusti.
0: Roro Kastini.
3: Nggih.
0: Apa wis tenan-tenan kowe mantep madhep ning ngene kratone Gomet? Nggih.
3: Dalam dereng mangertos Gusti.
0: Saiki aja mbok pikir sing ora ana. Ya toh senajan awakmu mikira tanpa kuno. Delon, kowe ditinggal bojomu Pati Kartolo tambah suwe tambah ayu ora tambah elek.
3: Lah iki kok dangu mboten wangsul bojo kula Gusti.
0: Lulu samar-samar gawe ping gaet. Upu gandrung ning tengahing alas lek pancer liwat jenenge Gunung Sremet dadilan patine. Aja cacak manusa. Kartolo ora tau jamu. Liwat ae keseper kowe, ya.
3: Dados
0: dadilan patine.
3: Bojo kula matri.
0: Saiki nyoder loh. Mati ya.
3: Oh Gusti.
0: Wis.
3: Kula nderek sinten Gusti?
0: Ora ana wong siji liyane-liyane aku. Kowe to ngengero aku njaluk apa kowe? Apa njaluk tak entekno bandamu? Heh?
3: Kula mboten kagungan napa-napa Gusti.
0: Oh, aku kok
1: ora-ora.
0: Iso aku. Apa lagu nostalgia ngono? Apa rimamet lagi?
1: Boleh-boleh kan?
0: Oh iya, aku cemburu.
3: Buatan Gusti sedang-sedang saja.

0: Padake kaya si Pati Kartolo.
1: Nggih Gusti.
0: Kanthi wirujeng slamet kangge rawuhane ngarsaku.
1: Dalan dipun utus kalian Gusti Ratu sakmenika sampun angsal damel.
0: Endi?
1: Lah niku Trenggiling wulune Mas nika
0: Gusti. Lho kok mripate karok?
2: Layar niki Gusti.
0: Terus yen ora genah.
1: Niki ora apa-apa wong asale mboten karok.
0: Iya ya.
1: Endro le nyekel kebadut. Miring
3: motone keplotot Gusti.
0: Iya iya iya. Wong jampi senajan rupane ngopo, pokoke mandi. Nggih Gusti. Tak tampa patih.
1: Ora weruh kok.
0: Nggih sadurunge kowe tak pali lae karo teko aku karo pangkatmu tak undake, kowe bakal tak omongi lho.
1: Wonten menapa Gusti?
0: Kowe mas ora ngibit to patih, patih.
1: Mboten nate tilem.
0: Duh,
1: wonten apa?
0: Bojomu sapa jenenge? Roro Kastini.
1: Nggih.
0: Wah, dadak sawangane meneng kurang ajar.
1: Wonten apa?
0: Aku ratu ora dihargani, ora diajeni, ora dihormati. Nyunyah-nyunyuh karo aku.
1: Artosipun apa?
0: Lah dadak dekne lho tekane omahmu nang nggone kraton.
1: Nggih.
0: Lawang kamarku gak tak buka dileboni atik sarungan tok ngono. Tak kurang ajar iku jenenge.
1: Lho. Kang Garwong nih lo?
0: Ini gandrong karo aku lebih baik gak apa rokok sampai Garwong, rokok aku, moh aku
1: katanya kan Trisno menikah Garwong lo?
0: Iya duduk aku, padahal kenal aku ke guru TK 6 jadak kata ngerebut aku si Roro Kastini
1: menikah saya itu?
0: Itu minda era bener, lekak persetak kok ke karo iku jenengi temeng dong.
1: Oh, kurang ajar dia ceng.
0: Hei, temenggung sabari karo si Gunadi. Saiki Kartolo wis padha budal ngajar sing wedok perbuatan gak bener.
2: Mboten urung dipejai.
0: Ayo padha ndeleng.
2: Teng pundi Gusti?
0: Yo nang gone Kartolo kono kepatian.
2: Monggo, monggo.
0: Gak duwe kendaraan. Ayo gendong-gendongan.

0: iki.
1: Urip kaya aku ngene iki oleh gak seneng ya apa? Aku saiki duwe mantu patih. Patih katik patih lu gendir. Lu kok boleh aja kono. Anakku katik ya saiki wis nok gone kono, rumah saku uripe wis mapan. Aku wis melok seneng. Wong tuwek nek panjeni duwe anak, katik saiki ketoke wis mapan. Aku dhewe melok seneng. Cuma pirang-pirang dina iki kok srodo gak enak atiku. Luwe-luwe biasae ora ketang saulan rong wulan sambang. Iki kok gak ono kabar kawusanane.
2: Bapak.
1: Lho, sapa iki? Lho, gak ngono kon iki opo? Nanggone wong tuwa. Gak sungkem kon kok malah nangis iki.
2: Kok dhisik Pak aku ngomong enteni larane gendeng.
1: Ya ngono aja sampe jambur ya. Gak ngono kon nangis turut dalan iku. Apa? Oh.
2: Ya Pak, aku ana perkara, Pak.
1: Oh, jangan disekel polisi ta.
2: Iya, malah nyolong PT.
1: Ngawur.
2: Sampeyan niku kok teko polisi barang.
1: Gak ngono kon kena perkara-perkara apa?
2: Ngene lho, Pak.
1: Iya.
2: Gusti Ratu ku kudu seneng ambek aku, Pak. Karepe jane ngrabi aku.
1: Ratu ndi?

0: Ratu ndi, Mam?
1: Kok sampe lah gak ero ratu ku nek panjene kon iki wis duwe bojo.
0: Ya ero, Pak. Lah panjene bojoku dibujuki. Dikongkon nanggone Gunung Sremet jarene goleki apa? Trenggeling sisi emas ngono lho, Pak. Tibake bojoku budal aku dirudo peksa, Pak.
1: Oh, kon jange diprokotok.
0: Lah mangkane, Pak. Aku ditimbali nang kraton, Pak, teko kono dadak aku di ujat-ujat.
1: Untung kon gak pretel. Gak ngono nih, mesti nih ratu iku lak yo ngerti nek kon iki ndek bojo. Ratu kok ono ratu sing colo bareng.
0: Ya mesti nih ngerti, Pak. Tapi yo mbo wong seneng ambek aku iku terus aku mlayu iki mau, Pak.
1: Wah, nyesa nek kadek ono ratu gelem grabak ngene. Dadi ratu meneh pisan.
0: Apa tibake, Pak?
1: Iku ngono panjenengan wong gak patek bener.
0: Sampeyan wani, Pak, ambek ratu ne?
1: Sak pira sih ratu ne? Sapi lho.
0: Oh nek kono cilik apa?
1: Oh cilik.
0: Heeh.
1: Tak gajene glepung. Wani aku.
0: Wani.
1: Wani.
0: Kupinge ombo.
1: Kupinge ombo. Ombo cilik kupingku.
0: Oh ombo. Ombo kono, Pak.
1: Wah gak wani mek ni. Mergo kalah tengen.
0: Lah aku terus njaluk tolong sapa, Pak, nek sampean gak wani, Pak?
1: Wis gak, wong aku elek-elek wong tuamu. Nek kon sampe ana kejadian sing koyo ngono aku kudu bertanggung jawab. Nek gak tanggung jawab kok kane ngoyo. Saiki nggon ndi ratune?
0: Taman iku metenteng temen ta?
1: Lho, metenteng tapi suwe-suwe kempes.
0: Sampai niku, Pak, Pak. Lah iki bojoku gak ngerti, Pak. Nek aku dirudo peksa mbek ratune.
1: Oh, gak ngerti.
0: Gak ngerti.
1: Ya apa nek ngongkon ndang sikon goleki.
0: Lah sampean gak ero, Pak, ngene Gunung Sremet iki.
1: Gunung Sremet. Nek Sremet gak ero, nek Sremet Sremet terus.
0: Iku wong mules, Pak.
1: Kok kon niku?
2: Sabar Gusti.
3: Ya aku ngerti.
2: Sabar Gusti.
3: Duh. Marang tuwa kula ngaturaken kelepatan.
1: Ngomong apa aku?
0: Sampai ini kalau diaturi lepet.
1: Oh, ya kan gomongnya nguri kono. Oh, dan ini cara jawane kasarannya jaluk sepura.
3: Gih, kalau nyumpang apunten menawarkan kelepatan.
1: Oh, sungkem kulo.
3: Sungkem kulo konjo.
1: Ya gak apa-apa, jaluk sungkem saiki gak apa-apa. Suri aja harus gak usah.
3: Sampai madeteng kulo tak, Pak?
1: Lah rumah sama aku madep nang dukur lah bapak pocong aku.
3: Iki sinten? Iki maratuaku.
1: Omong ngono.
4: Anaknya Ayu.
3: Apa?
4: Bapake kok Semar.
1: Semar tapi lak jek gagal. Uang kok dilokno kaya Semar. Iku sapa?
3: Pembantu kula.
4: Kula buru wae.
1: Oh, buru.
4: Lah to sing ngedusi anak sampean kula.
1: Lah lha apa anakku kok dusi iku?
4: Niku nyepak-nyepakken iku lho, Pak.
1: Oh, nek nyepaki oleh, tapi aja kon dusi. Nggih. Kon nek kate ngedusi gak kene anggon. Wong ngedusi kere ya kok gawa.
4: Kerek niku sing tresno kali kula ngoten
1: lho. Untung kok kerek kece. Dadi kok gowo ndlereng ae. Gak ngono. Iki apa bojomu moro-moro nangis?
3: Ngeten, Pak.
1: Iya.
3: Kula ngenten kepatan nyuwun pangapunten. Kula badhe wonten urusan kali bojo kula.
1: Iya, iya.
3: Nggih, nek wonten kekasaran kula nyuwun pangapunten.
1: Heeh.
3: Ya, jeneng.
0: Nggih, Kang Mas.
3: Terus karepmu piye? Tak tinggal diutus karo Gusti Ratu malah awakmu menyang kraton kok kudu seneng karo ratune terus karepmu ya apa eh?
0: Oh Kang Mas menika lepat Kang Mas sanes kula nyang remen ning Gusti Ratu piyambak ingkang rudo peksa kelan kula Kang Mas.
3: Apa bener?
0: Inggih saestu Kang Mas.
3: Wis omonganmu ora kentak percaya omong.
1: Lho.
0: Pak, aku ngono.
1: Kon kok loro ngantem anakku? Salah apa?
3: Sing ngantem sinten wong bokongku dhewe lho.
1: Aku jane ya wis seru tapi tak gawe ngono.
2: Sampean kudu eling udang di balik batu.
3: Oh ngono ta?
2: Nggih.
3: Tapi gak percaya. Apa sebabe adoh teko kepatihan nganti kraton? Yen pancen gak karepane bojoku seneng karo ratine. Wis to. Ora muin.
1: Kok ora muin? Ora mungkin.
2: Ora mungkin
1: ya ora muin.
0: Panjenengan tindak datang Gunung Sremet nika kula dirudo peksa kelan Gusti Ratu Kang Mas.
3: Wis ora percaya.
1: Nah blek bokong meneh.
3: Wis ngene. aku iki izin. Yen bojone patih nganti nglamak kepin dirabi-rabi itu izin, berarti wong wedok ora ngajeni wong lanang. Kowe bakal tak perjayani.
0: Lho. Terus pun kita Kang Mas.
3: Aku tega karo kowe.
0: Kula mboten lepat sak estu kok Kang Mas.
3: Kudu mati sebab kowe isine senang aku, he?
0: Pak ya apa Pak mati ya, Pak?
1: Tuh wong jenenge anak nek kon dipateni aku ya gak mentolo. Ngono lho, pengarane anak. Cok, sepuro entah wong ngono teh.
3: Pak, jangan kok teh cok ya nopo iki.
1: Kan gak ana eleke wong kon iki mantuku luwe tuwa aku.
3: Wis sak ngene. Wekas mopo? Dudukno kebeneranmu. Nek awakmu bersih utawa ora?
1: Dudukno, Nak.
0: Saestu panjenengan badhe merjayani kula Kang Mas.
3: Heeh.
0: Inggih, sak derenge kula pejah Kang Mas. Kula badhe pasang diri.
3: Apa?
0: Menika wonten toya.
1: Heeh. Ana
0: kula mboten mentala ndelok bapak.
4: Sampe nek kajeng mati mboten perlu ten Wonogiri Gusti.
0: Wonogiri ku Solo, Ndra. Pasang diri.
1: Pasang diri. Pasang tengen ngono.
3: Terus
4: Bapak sampean lo jare ten mburi kula asuwe, Mas.
0: Ndra, wis jange kelangan aku. Aja diploro bapakku.
3: Wis pasang girine piye? Heh.
0: Menika wonten toya Kang Mas.
3: Banyu putih.
0: Inggih.
1: Terus campurana dawet.
3: Pak apa? Jenengan ini gak tanggung jawab malah ngerusih. Sampean titen nilai anak sampean ini memang wong sing bersih.
1: Iya.
3: Tak
1: tengerane.
0: Iya Pak.
3: Banyu putih iki.
1: Tak seksenane.
0: Sampean seksene nek banyu iki putih iki dadi butek. Ateges aku salah ngelakoni serong Pak.
3: Tapi lek tetep putih.
0: Banyu iki tetep bening putih. Berarti aku bener Pak, cuma ndak
3: mati nek aku lho.
1: Lho, kanggo. Gak iso nangis aku. Sak ngono nek arek lho.
3: Endro.
4: Nggih Gusti.
3: Endro.
4: Nggih Gusti.
3: Duh ketiwasan, Bro.
4: Dadilan pagi
3: sak marine garwaku tak percayani. Tak delok banyu kok tetep bening. Ateges iki pokal gawe ni Gusti Ratu.
4: Kula lak pun ngomong balak-balik udang dibalik batu.
1: Iki kisah sing kok udang dibalik batu terus.
3: Nah, Pak, kula ngaturaken kelepatan. Ateges bojo kula niki teman-teman mboten tresno kalau Gusti Ratu. Sing kurang ajar niki Ratu. Pak, sampai nuripaken malih bojo kula, Pak.
1: Panjenengan menungso gak luput tekok salah.
3: Terus sampai ning seketi.
1: Kok seketi? Apa? Panjenengan aku elek titik duwe cekelan.
3: Kenapa?
1: Mbokmu cuma wis mati. Ngene.
3: Iya.
1: Elek-elek aku iki duwe cekelan. Katik bojone, bojomu iku ya gurung wis dine mati cek sak jabane pasti.
3: Mboten kenging pusaka kesabatan sampun pecah.
1: Kesabatan.
3: Kesabatan.
1: Wong aku kesabatan kate glelep ngene. Ya nak, kas ini. Kon durung wayahe mati nak. Urip.
0: Lho,
1: kok koyo wong obat. Uripe koyo wong obat. Grutuk.
0: Apa iku mau abane, Pak?
1: Arek playon.
3: Siajeng.
0: Kados
3: pundi Kang Mas? Nyoto lek sliramu iki tresno karo aku. Dadi sing gawe pokal gawe Gusti Ratu.
0: Iki saestu Kang Mas.
3: Wis ngene aja kesuwen. Endro?
4: Nggih.
3: Kanjeng Papa. Halo Papa iki jare sirahe bothak
4: iki. Nicik niku nicik.
3: Pun pangestu panjenengan kula suwun, kula tak tengkraton. Kula abrak-abrike Prabu Slamet.
1: Iya, Nak.

0: Dinadi.
1: Wah, nggih. Kriwikan grojokan cilik kawitane gedhe sing mburi.
2: Nggih. Kriwikan grojokan suwe dadi dam.
1: Nggih to.
2: Kula nyumpetno mboten sekecok.
3: Bareng aku ndelok si Kartolo mlayu nguber sing wedok badak ning omahe ora aneh.
1: Lho.
3: Kan juga torop wah beso ambung. Dadi wong bowo gak ketok blas.
1: Oh,
3: yo. Lah saiki lek pancene si Kartolo kaya ngono yo ben golek bocah putri sing ayu.
1: Lho,
3: jodoke karo aku. Kowe njaluk apa keturutan, Ri?
0: Nek Kartolo mboten trimaken dos
3: pundi? Yo alah enteng. Suwe mijet wae ranti. Ora ranti kon.
0: Ranti mumpun dipegat sing lanang.
3: Ah, iya bener.
1: Inggih.
2: Ranti
3: ranti ngrandekan.
0: Kowe jenenge Samburi.
2: Ranti mo Gusti.
3: Yo. Dadi ora kesuwen karo Kartolo pate aku duwe panguwasa ratu kok.
1: Oh, nggih.
3: Apa-apa ijo-ijo.
1: Lho,
3: sapa iki?
0: Para tumunggung kabeh. Lho, aja wedi. Yen critane kowe iki belane wong bener aja wedi. Wong salah aja dibelani.
1: Iya.
0: Tak jabel basaku.
3: Oh, jabel enggak apa-apa basa e. Tak pen. Ono, situ edang iki.
0: Kono
3: jenenge iku Nadi kok.
0: Mriki, Gusti. Kok apik kelakuanmu?
3: Kedene apik.
0: Nek ngono gawe pokal gawe, gawe-gawe kongon munggah nang gunung Sremet, golek Trenggiling sing sisik emas. Jelasine wulu emas iku ora ono. Dawe mbah sing meneh wisik karo aku, kanok iku pokal gawemu.
3: Mbahmu iku gosip pokoke. Goroh tok isine iku.
0: Aja kontol dienekno dandang, dandang dienekno
3: blekok. Yes, pokok dienekno apa pokoke muni. Katel apa sipateh kowe?
0: Ratu,
3: sakjake kok metiti kowe.
0: Awakmu kudu nyontoni sing bener.
3: Loh, tak contoni.
0: Dadi wong ku jok nyontoni sing salah. Lek ratune salah, sing nisor melok salah.
3: Ya jelas toh.
0: Jelase kowe kepengin ngrebut bojoku.
3: Loh, dadi wis tumomo kaya ngono, baru ngerti kowe. Lek bojo mertak pek bojo, heh. Oleh apa ora?
0: Wis ngene. Yen iso nglangkai.
3: Kaya wong ketegak. Eh, ngelangkai apa? Ngomong kowe.
0: Langkai tertek.
3: Burung dibangun kok.
1: Langkai balung iki lho.
3: Balung-balung.
1: Gembung-gembung.
0: Langkai bangkene patih. Iso awakmu ora bojoku.
3: Lah langkai liyane akeh kok langkai bake ambune ora enak kok.
0: Ayo, wani mbakku.
3: Apamu sing tak wedeni?
0: Mateni.
3: Hei, ayo, woi. Woi, ayo. Iku perang cara apa sih mulu? Eh,
0: ayo,
3: kok kau ketok ayu modelnya?
0: Ratu,
3: hei,
0: hei, bukan dadamu.
3: Loh,
0: paten ini kan?
2: Durung,
3: durung mancet. Wes kering kita tanda kandung itu.
2: Oh, kok bisa? Saman
0: pecah aku sih.
3: Iya, mati ya.
0: Nek, saman pecah aku tawar-war. Iki mangsing buri aku rada, anu bingung aku.
2: Iya, enggak. Iya,
0: soalnya kan skenario ini gak cocok.
3: Kau mau ngadek-ngadek loh.
4: Ceritanya
3: mati, aku mau
4: bisa. Kau mau
3: ngadek-ngadek loh. Mati,
0: mati. Loh,
3: kan iki ya apa sih?
0: Napa, Pak?
3: Nek dina iki saking enggak ada damel iku.
2: Oh, enggak ada damel.
3: Kan iki lali ta?
0: Loh, sampean iki
3: amin.
0: Iya.
3: Loh, dina niki,
0: dina iki kok enggak kene iki apa sih kelumpuan?
3: Loh, tara pe napa?
2: Loh, ngene bawak tabuane bak.
4: Kok ana tamu ta?
0: Wis.
3: Loh, iya.
0: Lagi krawintane sing mlumpat mriki.
3: Loh, kok dangke krana kok mbek preoto.
0: Loh, iya.
4: Ayo ceritane dereng dadi ya,
0: Pak. Ceritane durung dadi sing ten sing keliru.
3: Atur kok ana ae.
0: Loh,
3: wis jam piro iki?
0: Waduh iya,
1: jam setengah rolas jam.
3: Kowe iki apa sih? Kok ana para esuk malian ri kawur kon niku. Loh, adol iki.
4: Wong critane dereng dadi tugel malah nggih.
3: Loh, paru-paru.
0: Ya sembarang kok sakelek-kelek wis.
3: Iya, sampean dingek.
2: Loh,
3: aku gak gelem dingek nek gawe bareng kon.
0: Bareng.
3: Iya.
0: Slamet
3: apa?
0: Pak Bari.
3: Heeh.
0: Kunadi.
3: Sapari.
0: Sapari Mas Hendro, kabeh. Kabeh krawitane.
2: Iya.
0: Saiki trek iku bane mledhos.
3: Ya terus gamelane.
0: Enake, gamelane nduk kono iso
3: lho. Wis gamelane.
0: Sing digawe kok nduk ngarep awake nduk mburi. Ayo maraton.
3: Wah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Depengan buku biru, buku At-Turutun Nafisah min Suruhil Hikam Al-Ata'iyah Likosti Mahabbatillah. Mutiara indah dari sarah-sarah hikam Ata'iyah untuk menuju mahabbah Allah. Halaman 17 di kitab Hikam tetap kulawaca badane make ganti buku niki tambahan penjelasan. Buku niki dipendhetaken saking beberapa sarah hikam pendapate Syekh Zaruk, pendapate Syekh Ahmad bin Muhammad Ajibah, pendapati Ibnu Ibad, pendapati Syekh Abdullah bin Hijazi. Niki kula rangkum teng buku niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala asy-syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul ula, hikmah pertama, min alamatil iktimat alal amal nuksonu roja inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Niki Syekh Zaruk maringi penjelasan tentang arti lafadz di dalam hikmah. Makna lafad dalam hikmah atau ma'anil alfad, alamatu syai', petunjuk keberadaan sesuatu ketika sesuatu itu masih tersembunyi dan belum diketahui. Al-iktimad, bersandar kepada sesuatu untuk memperoleh apa yang dimaksud. Al-i'timad ala syai'. Al-amal aktivitas anggota badan atau hati secara umum. Nukson artinya berkurang, lawan kata dari bertambah. Aroja harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Wujudu zalal artinya terjadi pelanggaran atau tidak menepati perintah Allah atau disebut kesalahan. Bapak cobi niki enten beberapa sing kula terangaken alamat sesuatu. Iku tanda-tanda atau petunjuk keberadaan sesuatu. Barang sing dereng jelas. Barang sing dereng disumerapi. Iku barang iku ana apa ora. Niki enten tanda-tandane. Barang iku ana ya ana tanda-tandane. Nek barang iku ora ana ya ana tanda-tandane. Para bapak, barang niku nek ketok mata niku jelas. Tapi nek mboten ketok mata niku mboten jelas. Barang sing mboten saged dipanca indra niki mboten jelas. Loh keberadaan barang sing mboten saged dipanca indra niku mesti enten tanda-tanda. Para bapak sing dibahas teng hikmah niki uang iku lho nek mengharapkan tujuan iku gandulane ning apa, gandulane ning sapa. Nek wengku gandulane gandulan amal, cara Jawa Tengah ngeduk-ngedukno amal, niku kapan kepleset nglakoni dosa harapane turun, harapane ilang. Kapan harapane ilang mergo nglakoni kesalahan kok turun harapane. Iki nuduhno wong ngeduk-ngedukno amal, digandolane amal. Mboten gandolan kalih fadhole Allah, mboten gandolan nggih rahmate Allah. Lho sakniki niki lho gandolan amal iku sing gandolan apa tangan. Lha tangan

liku-liku. Dereng nate semerep. Jare supir, di hadapanku iki dalane belok apa lurus? Dalane menanjak apa turun? Niki dereng nate liwat tur di hadapan mboten ketok. Para bapak coba sing nyupir-nyupir niku. Nek dalan liku-liku, wayahe tanjakan kan mboten ketok. Napa malih wayahe menurun ugi mboten ketok. Mulane untuk keselamatan pengguna jalan niki disukani rambu-rambu. Rambu-rambu ku jenenge alamat, tanda-tanda. Enten rambu-rambu nggih gambar sedan kok ngeten. Gambar sedan kok ngeten. Oh, kalau begitu di depan tuh akan ada tanjakan. Nggih, dereng ketok nggih. Kurang beberapa meter ini dari ketinggal. Nah, pemalai nyupire banter, oh bapak. Terus wonten ngriku enten gambar sedan, ngeten menurun ngeten. Maka berarti di depan itu ada jalan menurun. I ngerti tadi supirku ngerti, oh nek ngono depan ini tanjakan, depan ini menurun. Mula bapak enten rambu-rambu pelang enten, kayak tulisan plus. Oh di depan ini ada perempatan jalan. Ini jenenge tanda-tanda untuk menunjukkan di depan itu ada apa, di depan ada apa. Iki para bapak buampil niku, buampil soalnya kena didelok moto. Para bapak enten wong wedok kok wetenge gedhe, iku tandane apa? Biasane wong iki langsing cilik lho, saiki kok wetenge gedhe ngono iku. Iku tandane apa? Oh, iku tandane jero ana bayeke ngono. Kan dereng ketok bayek kan dereng ketok. Ku jenenge tanda-tanda. Nah, para bapak ana wong kok lungguh kok teklat. Rezeki tandane apa ku tandane? Tandane badhe tilem. Loh, dadi barang sing dereng jelas niki mungkin barang sing ketutupan. Kaya dene kula gambarno bayek. Kaya dene nggih dalan apa membelok. Apa dalan banyak tikungan, apa ada tikungan tajam, niki dereng ketok, dereng ketok. Yang akan datang, yang dihadapi oleh supir, iku dereng ketok. Niki jenenge barang, sing ketok, sing ketok. Isik ketutupan, tapi nek ismari kena diketok, ketok didelok moto. Enten barang sing mboten jelas niku sesuatu yang akan datang. Yang akan datang niku nggih dereng jelas. Aku bakale meniku nek mulih teko pondok, aku kudu dadi arek pinter apa dadi arek bodho. Nah, niku jenenge sesuatu yang akan datang. Iki barang yang tersembunyi. Tersembunyi ku gak diweruhi mbek wong. Bahkan diri sendiri juga enggak tahu. Dagingku ono tanda-tanda aku besok bakal pinter, tanda-tandanya ono. Aku besok bakal budu. Mulih teko pondok gak iso apa-apa. Ini nggih jenenge sesuatu yang akan datang. Saiki dereng saged ditingali, tapi enten tanda-tanda. Lho bapak semonten iki masalah ati. Sak temene atiku iku lho, atiku ku atiku mati apa atiku urip. Niki jenenge teng jero. Nggih. Para bapak, nek kapane kulit gampang. Kulitku iku mati apa kulitku urip? Niku tanda-tandane gampang. Nyemut rokok mawon. Nyemut rokok di Samsu. Nah wis mentor-mentor nggih genene.

tonyoknya lenganmu. Nek mbok tonyok kok jingkat panas. Oh nek ngono kulitmu ku jek urip. Iki jenenge tanda-tanda. Kapane disumnyok mbek rokok kok wis gak kroso blas. Oh nek ngono kulitku iki mati. Iki para bapak jenenge tanda-tanda. Tapi iki gampang karek nonyok ngono ae. Tapi ini ati. Atiku ku mati ya pati kurip. Niki angel. Wong ati. Para bapak, ati sing dimasukku jeru. Jeru. Barang-barang gaib. Mboten ku ati sing dimasuk jantung. Jantung niki rotok gampang niki titenane gampang. Aku ambekan kok menggos-menggos. Menggos-menggos. Oh, nek ngono jantungku bengkak iki. Waro bapak nek niku gampang nek niku titenane gampang. Tapi jero sing dimaksud iku basirah. Basirah. Nggih. Basirah ku indra, indrane atiku ku mati apa urip. Nah niki para bapak nggih, niki nggih butuhnya tanda-tanda apa mati apa urip. Nah para bapak asih beratoi rasakan dari mangke dalam apa jenenge hikmah yang akan datang. Nik pengane dawuhaken termasuk tanda-tanda matine ati. Iku kapane ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Nek pinuju ngelakoni dosa ora krasa getun. Niku tandane ati mati. Nah, ati mati kuwi mboten ketok. Mboten ketok niku tersembunyi. Iki tanda-tandane mati ku ya apa, tandane ati urip iku ya apa. Para bapak, napa malih nggih. Atine wong, atine dhewe niku sulit. Nggih. Dene dhewe atiku iku apa mati, apa atiku ku urip. Iki tandane. Para bapak, tandane kapane ngelakoni dosa ora krasa getut. Nggih dosa napa mawon, nggih. Lakoni kesalahan mboten krasa getut. Takon arek nom-nom iku, nek bar pacaran niku tambah seger apa tambah getun? Nggih. Nek kapane getun mesti tobat. Nek tambah seger berarti baleni meneh. Baleni meneh. Tambah kurang puas, kurang puas, kurang puas. Niki tidak ada rasa getun. Para bapak, kapane nglakoni kesalahan orang rasa getun, tinggal ibadah ora susah, iki tandane ati mati. Alamat, alamat. Para bapak, biyen nate kula critakno. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengane kagungan kebun kurma teng Madinah. Kebun kurmane subur. Sampai kurmane niki wohe ku sae-sae. Di samping wohe sae rasane manis. Di samping niku kebun kurma niku medal toyone. Nggih, medal sumbere toyo. Pada tengriko panggunan, Pak, nggih. Mboten enten sumber toyo. Lah niki kebun kurmane Sayyidina Umar bin Khattab niki nggih. Medal. Kebun niku medal sumbere toyo. Saking remene para bapak nyambangi kebun kurma ku keliling-keliling, keliling-keliling.
Barang kundur papakan kali jamaah buyaran salat asar. Takon bapak-bapak kok saking pundi? Niki kan buyaran jamaah asar. Amil mukminin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wangku nek kene coba nggih. Kongkon muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nek klonjenengan kilangan jamaah gak tahu innalillah. Nggih, gak tahu. Tapi nek nggawa piring ceblok pecah iku innalillahi. Dadi kilangan piring iku luwih abot katimbang kilangan jamaah. Sayyidina Umar bin Khattab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi niki pun buyaran jamaah asar. Biyen kan derengenten speaker Pak nggih. Nggih. Pengeras suara derengenten. Lajeng dawuh waras derek kula sampai ketinggalan jamaah asarku sebab kebun kurma kula. Niki jenenge wong susah. Wong susah mergo kelangan amal ibadah. Mergo tebu kebun kurma kula. Saking senenge kula delok-delok kebun kurma sampai lali jamaah asar. Mulane sampean sakseni kebun kurma kula wakafno kanggo fakir masakin. Iki sing dadekno sebabe ketinggalan. Lho niku tandane susah niku enten ngono. Nek kula njenengan susah aku mau gak melu ngaji. Nggur muni susah ngono tok. Wis jalarane ketinggalan ngaji ku apa jalarane? Jalarane ngepasi ndelok TV berita tahun baru ngono. Dadi sing gawe aku tinggalan ngaji ku ya mergo ndelok TV ku saksenono derek TV kula klewehno bocah yatim. Lho niku tandane susah niku enten. Wong susah kok ngomong tok. Nah, bapak-bapak, ini jenenge tanda-tanda. Di tanda-tandane ati urip iku nek ketinggalan ibadah merasa susah. Nek nglakoni kesalahan ngerasa getut. Tiang mboten saged tobat iku mboten saged nek mboten getun. Nggih. Kudu enten getun. Para bapak mulane ati kudu dicuci. Kaya Hatim Al-Asom ya, ketika ditanya oleh seorang ahli syariat jenenge Asim bin Yusuf niki wong ahli syariat, wong ahli fikih, melu ngaji majlis taklimi Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku sedane tahun 237 ini termasuk salafus soleh. Niku jenenge Asim bin Yusuf niku mengikuti pengajian Hatim Asom ku sak temene pengen takon dengane Asim. Maksude ngoten pengen mendebat, nggih, pengen berdebat kalian Hatim Al-Asom. Ba'dane Hatim Asom menyampaikan pengajian, Asim bin Yusuf niki terus nyedek. Syekh Aba Abdirrahman, gelareniku Abi Abdirrahman, jenenge Hatim Al-Asom. Dengan menawi sholat dos pundi.
Para bapak, nek sholate wong ahli syariat kan sing penting rukune, nggih, jangkep syarate jangkep. Sing penting niku masalah ati ora usah dipikir wong ahli syariat. Mergo ahli syariat ku sing penting sah. Nggih, sing penting sah. Lah supaya salat iku sah, rukune kudu jangkep, syarate kudu jangkep. Dah hati maksumiku wong ahli hakikat. Ahli hakikat di samping syariat hakikate ono. Di samping ibadah lahir, ibadah batine ono. Berko syariat tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat batal. Iku loroku dicampur. Kudu ono syariate, kudu ono hakikate. Nah, para bapak, hati maksum iku jawab. Nek wis manjing wektu aku wudu. Aku wudu. Wudu lahir, wudu batin. Nah, niki. Wudu lahir iku syariat, wudu batin iki hakikat. Asim bin Yusuf merasa penasaran. Nggih. Wong sing dipelajari mung fikih. Boten mlajari tasawuf. Nggih. Sing dipelajari namung syariat dereng mlajari hakikat. Niku merasa penasaran. Kok enten wudu lahir, wudu batin? Nggih, nek wudu lahir gawe ta wudu disiram nganggo banyu. Ku jenenge wudu lahir. Nek wudu batin ati. Lah niki, supaya ati iki urip, ati mboten penyakiten, jenenge salamatus sadri. Salamatus sadri dudune slamet. Dudu slamet ku atine ku slamet, atine urip. Iki kudu dicuci nganggo pitung perkara. Dawe hati malasom dicuci ngangge pitung perkara. Siji dicuci ngangge rasa menyesal. Ada an-nadamah. An-nadamah. Nah ini ku disik nih. Nadamah ku disik. Rasa getun nih. Mergo wongku mboten purun tobat nih mboten getun. Nih kapan wis ngloso getun napa malih getune mendalam niki tobat Pak. Tobate niki nggih nemen gak nemene tobat tergantung gedhe cilike dosa. Nek dosa niku gedhe tobate nggih nemen. Nek dosane cilik biasane tobate nggih mboten pati nemen. Para bapak, siji dicuci dengan rasa getun an-nadamah. Nomor loro dicuci ambek taubat. Nah, niki berikutnya, wong kapane ada rasa getun mesti tobat. Tobat para bapak nggih macam-macam. Sing taubatan nasuha nate klaturaken jenengan poso telung dina. Jenenge poso tobat. Nek dalu salat dua rakaat sing diwaca iki lan iku. Iki ada cara yang tertentu. Nomor telu dicuci saka tarku hubid dunya. Tarku tegese meninggalkan hubid dunya. Gila dunia, mencintai dunia. Para bapak, sebabnya apa dawe Nabi hubud dunia itu roksu kuli hoti atin. Nggih, hubud dunia, gila dunia itu menjadi sumber segala kesalahan.
Menurut Bapak, itu kudu dicuci sampai hubud dunia. Sumber dari semua kesalahan. Ana wong ngutil. Ngerti ngutil mboten? Ngutil ku nyopet tapi sing lakone wong wedok ku jenenge ngutil. Nek sing lakone wong lanang jenenge nyopet. Jambret. Apa kok jambret? Hubud dunia. Karena piambake terpengaruh ambek dunia. Kenapa mencuri? Karena hubud dunia. Kenapa suap? Karena hubud dunia. Kenapa korupsi? Karena hubud dunia. Kenapa korupsi kok gak ngaku? Berarti bohong, ya. Bohong karena hubud dunia. Kenapa menipu? Karena hubud dunia. Udah, hubud dunia itu menjadi sumber semua kesalahan. Ana wong kok sampai membunuh kawan. Kenapa? Hubud dunia. Ana tokone kalah laris, gregeten. Pateni. Hubud dunia. Para bapak. Ana wong kok selingkuh. Kenapa? Hubud dunia. Hubud dunia kabeh jalarane. Para bapak lan para ibu, mun sembarang. Ana hakim kok ngadili gak adil. Kenapa? Hubud dunia. Sandal jepit wae ilang ya. Lah kok sing jupuk dihukum 5 tahun. Kenapa? Hubud. Kabeh kok hubud dunia. Mulane atine kudu dibersihi dari hubud dunia. Jadi kalau balene siji dibersihi ambek rasa menyesal. Loro dibersihi dengan bertaubat. 3 dibersihi dengan meninggalkan hubud dunia. Kemudian yang 4 adalah dibersihi dari hubur yasah. Hubur yasa adalah suka menjadi pemimpin. Seneng gila menjadi pemimpin niki nggih. Niku nggih sumber kesalahan ya. Sumber kesalahan. Sing penting aku iso dadi. Embuh biayane, embuh nyolong, embuh apa. Sing penting aku kudu dadi. Mbuh carane mbuh curang mbuh jujur. Nggih. Niki para bapak jenenge hubur yasa. Mulane mboten sekedhik nggih pengen dadi niku akhire melakukan kecurangan-kecurangan. Berpinten, Pak. Nomor 5 hubul mahmadah. Nggih. Hubul mahmadah. Hubul mahmadah itu senang dipuji orang. Senang dipuji. Ajeng nomor 6. Nomor 6. Tarkul hikdi. Hikdi ku dendam. Kalau bapak dendam itu elek. Ati malasom wali-wali wong sufi ku mboten enten. Rasa dendam mboten enten. Masa disakiti wong ya alhamdulillah. Dipuji wong tidak terpengaruh. Niki wong sufi. Dipuji gak terpengaruh, disakiti orang mboten dendam. Nggih. Mboten sakit hati. Mergo wis duwene sifat jenenge hamlul adza. Hamlul adza itu adalah nggih. Tabah dan sabar disakiti orang lain. Sing nomor 7 tarkul hasad. Tarkul hasad niku nggih tinggal hasud. Iku dibersih sak niki. Para bapak lain kali kula terangno, hasud iku bahayane ana 10. Nggih. Bahayane wong hasud.
Nah ini bangsa ini penyakit-penyakit hati ini iki, nggih, kudu dijogo, dibersihno saka ati, ditokno saka ati, diisi kalian sifat-sifat yang terpuji. Iku jenenge mujahadah. Mengke lain kali kula terangno. Para bapak, sakturuse hati masom dawuh. Nek wis banjur aku mapan sholat, nek wis aku madep rumangsaku Ka'bah ning ngarepku, swarga ning sisih tengenku, neraka ning sisih kiwaku, Siratal Mustaqim ning ngisore dlamakanku, mburi wis ditunggone malaikat Izrail. Niki maksudnya Bapak, Bapak kesane saged nglakoni salat sing hakiki. Nggih. Salat sing hakiki, salat sing temenan. Mboten sekedar centak-centuk, tapi salat sing hakiki. Salat sing hakiki nggih niku wau nek hati malasem saged nyawang. Nyawang kiblat Ka'bah ketok. Nggih. Nyawang swarga ketok sisih tengen. Ngiri ketok neraka, Siratal Mustaqim ketok ning isore dramaan, Izrail wis nunggone ning mburi. Iki supaya napa? Supaya qasrul amal. Qasrul amal niku sifat yang terpuji. Qasrul amal niki para bapak memberikan dorongan amal ibadah sing cergep. Dorongan bertobat kepada Allah. Dorongan pendekatan diri kepada Allah ku qasrul amal. Qasrul amal iku napa? Rumangsa umure wis cendhek. Nggih. Rumangsa umure cendhek. Dikapane wektu sembahyang kok rumangsa wis ditunggoni malaikat Izrail. Iki kaya-kaya menekatan aku bar salat iku ku aku wis mati. Utawa tengah-tengah salat aku mati. Nek wong kapane eling ngoten para bapak, estu niki. Nggih. Niki enten durungan sing sae teng ati. Durungan ibadah sing sregep, durungan untuk cepet-cepet bertobat, durungan untuk pendekatan diri kepada Allah. Nek kapane qasrul amal. Nah, nek qasrul amal ku termasuk sifat yang terpuji. Siji ambek tulul amal. Cak temene amalku maknane angen-angen, tul niku dawa ku penyakit. Nggih. Penyakit. Malah umurku jek 20 tahun, jek dawa umurku. Ora mesti sing akeh sing cepet mati ku sing nom-nom lho. Malah gelis mati. Nek sing tuwek-tuwek ku malah rapate gelis mati. Soalnya apa-apa hati-hati, apa hati-hati. Tidak cilikku, wah, ngalik nom-noman. Beda motor, weng-weng-weng-weng-weng. Beres lo mati. Nah, jadi penyakit-penyakit hati termasuk tulul amal, rumangsa umure isih dawa. Tapi rumangsa umure isih dawa, poriplan para bapak, ditunda-tunda. Tidak ngaji lah engkau-engkau yang wis tuwek yang tak ngaji, tunda-tunda. Semenoko wis sugih, wis cukup kanggo haji, gak budal-budal. Engkau iku jek umur selawe kok haji. Ditunda-tunda. Semenoko ibadah sing cepet kudu dilakoni, kadang ditunda-tunda. Para bapak lan para ibu, upamane kula jenengan pas waktu nopo delok TV nopo waktu nopo kok enten suara adzan nggih niku kira-kira cepet budal apa engkok-engkok dhisik kadar jik jam sak mene wae nun. Di kapan menunda-nunda niku tandane ana penyakit ning jero ati ku jenenge tulul amal.
rumangsa umure sik dawa. Nah, para bapak iki ngopeni atiku angele kaya ngeten iki. Dadi aja ditunda-tunda. Para bapak satu nggih, tanda-tanda ati niku mati. Asing nomor kali aku kuis diparingo isi ibadah. Aku saiki ki diparingi iso mondok golek ilmu. Mondokku ku krono lillahi ta'ala apa krono hawa nafsu. Mondokku ki lho apa krono hawa nafsu apa mondokku krono lillahi ta'ala. Kenten lho para bapak, mondok krono hawa nafsu ini kenten. Bocah wedok ning omah golek jodho gak payu-payu. Nggih, wis rupane gak pati ayu. Pendidikane umum pisan. Golek jodho kok angel. Wah, bapak akhirnya piye? Mondok to, Nduk, mondok. Ya, korong tahun po telung tahun ngono. Gua awak murak iso diarani alumni pondok, murak ndang oleh judu. Ini ki mondok ke nilai ta'ala napa hawa nafsu? Hawa nafsu. Kak temennya mondok ni ku say, sekolah ni ku gak say, atau madrasah say, gula ilmu say. Aku tak gula ilmu, mene-mene aku cek pinter, pinter dalil, pinter ngomong, aku cek dadi dai terkenal, cek dadi dai sejuta umat. Niat ngoten niku hawa nafsu napa nilai ta'ala. Nah, ini kangel ya pak. Nah, terus pun di golek ilmu ora usah ngono, dadi apa ora usah. Sing penting niat golek ilmu sing manfaat lillahi. Mencu adik pengen dadi anu dadi anakku besok nek aku paling pinter ngapal Quran pisan alfiyah apal uku tujuman apal aku meneh mesti dadekno pengarep. Dadekno pengarep orang yang di depan. Golek ilmu ngeten iki lho krono hawa nafsu napa lillahi ta'ala. Hawa nafsu. Semantono ki para bapak kula jenengan ngaji ngene iki apa krono hawa nafsu apa lillahi ta'ala. Dadi iki nggih bisa ya sing lillahi ta'ala. Hawa nafsu ibadah nggih ngoten ibadah. Aku dadi wong sing ahli ibadah, seneng ibadah. Ngene iki aku apa wis lillahi ta'ala apa sik nuti hawa nafsu. Niki para bapak enten tanda-tanda. Mengke wonten hikam nomor 206. Tengriku dijelasaken kalih Syekh Bratoi rasakan dari nek ana wong ibadah. Nek ibadah sunat kok getol. Nek ibadah sunat kok semangat. Tapi ini ibadah fardu ku arasa-rasen. Ini para bapak nuduhno ibadah ini krono hawa nafsu. Hawa nafsu. Nuwun sewu para bapak. Jadi ibadahku kudune fardune sing didisikno. Fardune. Mulane Sayyidina Ali ditakoni, ya Ali apa artinya istiqomah? Istiqomah itu ada ul faraid ngelakoni ibadah-ibadah fardu. Artine aja nglakoni sunat dhisik nek fardune turun. Fardu niku nggih ngoten fardu ain dhisik, bar fardu ain terus fardu kifayah bar ngono lagi sunah.
ana fardu ain, fardu kifayah, terus sunnah. Fardune dhisik, fardu ain. Para bapak, ana wong, ana mbuh akeh mbuh ora. Nek Jumatan wegah nek riyo. Kono apa gak yo? Lha Jumatan ku ora, Jumatan ku fardhu ain. Salat riyo yo iku sunnah. Nek Jumatan ora tapi nek riyo yo berangkat. Jadi rumangsane ku si apik riyo yo katimbang Jumat. Niku tandane nafsu. Para bapak sedekah seneng nek zakat ora enter mboten. Nun. Nek sedekah ku seneng kowe tok. Nek zakat ora. Per bapak nek sedekah kan sepiro. Nek zakat kan di persentase. Nggih. Nek zakate zakat dagangan, zakate zakat duit sing dibangno itu kan 2,5%. 2,5% ku saben-saben sak juta 20.000. Sak juta 20.000. Sak juta 20.000. Nah, niki malah gak diwehno. Sing diwehno ku malah wae 10.000, 10.000 diketokno iku. Jenenge sedekah sunat. Nggih. Per bapak, nggih. Gawe berkat niku sae. Nggih. Biayane mauludan niku nggih sae. Biayane rejepan niku nggih sae. Tapi zakate dhisik-dhisikno. Nah. Per bapak, pirang-pirang wong mauludan gedhen-gedhenan, tapi zakate ora. Nah niki mboten sae iku tandane hawa nafsu. Para bapak dadak niku akhir-akhir kula nggih kuwatir pisan. Kuwatir napa? Haji fardu durung umroh sunat. Lho, kathah mboten artis ngoten niku. Nggih. Lah iya fardune durung sunate didhisikno. Niki menunjukkan hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, para bapak, hajine dhisik, hajine dhisik. Lah ngenteni dangu yai nek wedi dangu ya haji plus cepet. Kan sakit to Pak haji plus. Nggih. Nah, aja sunate dhisik, nggih. Di fardune dhisikno. Nah, para bapak, iki tanda-tanda nek ibadah iku isih nuruti hawa nafsu. Para ibu lan para bapak, iki kula tingkatno kata-kata rojak. Wis ngerteni anu ngerteni apa kalimat-kalimat wonten sajrone hikmah. Arojak harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Ku jenenge rojak. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari pengane dawuh. Arojak makoronahu amalun wa ila fahuwa umniyatun. Arojak jenenge rojak pengharapan iku pengharapan yang disertai dengan usaha maksimal. Ku jenenge rojak di pengharapan yang disertai dengan usaha yang maksimal iku jenenge harapan. Nek kapane harapan tapi gak ono usaha iku jenenge umniyah. Umniyah ku lamunan. Lamunan. Enten petani pengin panen sing hasilnya kathah. Hasilnya panen sing kuwatah. Arep-arep ning Gusti Allah arep-arep.
ya Allah Gusti kula paringi panen sing kathah nalika kula ngaji hikam kok ken tawakal teng panjenengan. Ken tawakal arujuk ilallah, iktimat ilallah, gandolane Gusti Allah. Terus Bapak bernonton pari ini disebar dak mau, sebar teng sawah. Asih ngenteni, ngenteni panen, tawakal ala Allah. Kira-kira panen buatan? Kira-kira panen, wong buatan ten usaha maksimal. Jadi pengharapan baik iku barang lahir napa barang batin. Barang sing ketok utawa ora ketok iku kudu disertai usaha maksimal. Iku jenenge harapan sing temenan. Kapan harapan mboten disertai kali usaha jenenge umniyah, lamunan. Nggih. Lamunan. Mengharapkan dadi bocah santri sing memperoleh ilmu sing manfaat sing kathah. Ilmu sing manfaat sing mumpuni. Tapi ora usaha maksimal, wae ngaji gak budal ngaji, wae sekolah ora budal. Lho, iku jenenge gak ada usaha. Kira-kira mulih pinter mboten iki? Itu usaha harus maksimal. Terus Bapak Mbah Ye Makhrus Ali nuwun sewu netrone rak miring ngoten netrone niku saking sregepe sinau pian kapan dalu kumutolaah kok sampe ngantuk nggih dikeceri ambek Lombok nggih dikeceri Lombok ben ora ngantuk mengke nyepeng kitab malih nek ngantuk keceri Lombok. Loh koyo ngeten usahane. Supaya napa? Supaya saged mutalaah, ora ditinggal turu. Wong mutalaah diluk kitabe kangge bantal. Dileri pisan. Lah, kuwi ku angen-angen arek-arek ku. Dikongkon mutalaah kon sinau ku angel. Sinau ini arpe ujian. Kadang arpe ujian iki yo gak sinau ngenteni wahyu ceblok. Kalau Bapak ngene ku ndang ujian gak lulus ngamuk. Nggih, sekolahane dibalangi. Iki pengharapan, pengharapan lulus yo kudu maksimal. Oleh mutolaah, oleh sinau, oleh belajar. Iki jenenge harapan. Tapi kapan ora lamunan jenenge. Iki cara lahir kula Bapak. Saniki ngomono syariah thariqah hakikah. Wong syariah harapane napa? Harapane slamet neraka. Nggih to? Mlebu swarga. Iku syariat. Jadi wong sing ahli syariat, wong sing ahli amal syariat, iku tujuane niku slamet neraka. Tujuane pengen mlebu swarga. Loh, supaya harapan ingin ini bisa berhasil usaha. Lebih slamet neraka lek kok selingkuh bendino. Niki jenenge mboten usaha, lamunan niku, lamunan. Pengen selamat neraka kok maksiat terus. Pengen selamat neraka kok judi. Pengen selamat neraka kok korupsi, kok suap, kok menipu. Iki lamunan, lamunan. Terus Bapak, lamunan ku lau. Kanya Nabi dawuh, iyaka walau fa inna lau minasyaiton. Iyakum balau fa inna lau minasyaitan. Iyakum hindari lau ngelamun. Hindari ngelamun lau, lauku.
lauku lamun, lamun, lamun, hindari lamun, hindari lau, hindari, karena lau itu dari setan. Jadi ada orang harapan tapi tidak ada usaha, ini adalah perbuatan setan. Hindari itu. Nah, bapak-bapak, semono kono pengen swargo, ya di samping meninggalkan sing jenenge maksiat, jenenge pelanggaran, sing sregep ngelakoni perintah. Bapak-bapak, iki jenenge wong usaha. Usahane wong syariat takwa. Pokoke wong takwa iku pirang-pirang pian. Fadilah iku kuwatah. Wong takwa dijanji swarga. Wong takwa dijanji rezekine gampang. Wong takwa dijanji oleh ilmu laduni. Wong takwa dijanji disertai Allah berbapak. Takwa, takwa. Niki wong syariat kudunya geli takwa niki. Untuk surga harus takwa, jauh dari neraka harus takwa. Takwa niku nopo, kebanyakan orang mengartikan ngelakoni perintah ninggal larangan. Nek Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa niku lengkap, Pak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa, at-taqwa khauful jalil wa amalut tanzil wal qanaah bil qalil wal istidad litarkhil. Niku dari Sayyidina Ali. Takwa ku ora sekedar ngono tok. Takwa iku nomor siji khauful jalil. Kutu duwe rasa wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Jalil iku Allah sing bersifat jalal. Allahu jalla jalaluh. Al-Jabbaru jalla jalaluh. Al-Muntakimu jalla jalaluh. Khauful jalil. Wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Nek arep aras-arasan salat, wedi ning Gusti Allah, cekne sregep. Ora bapak krungu adzan subuh, tapi nesih ngantuk. Karepe ati bali turu meneh. Wedi ning Gusti Allah. Nggih. Wedi dhisik seneng keri-keri. Kadang wedi niku mawon sik ngangel kok nggih. Mepo male seneng nggih. Wedi niku mesti angel. Nek kapane wong wedi maring Gusti Allah mesti wedi maksiat, wedi melanggar larangane Allah, wedi tinggal ibadah. Nek mesti wedi. Nek diterusno wedi wani wong tuwa nggih. Wedi gawe elek ning gone wong liya, wedi kabeh. Jenenge khauful jalil. Nomor loro amalut tanzil. Amal tanzilku nglakoni Al-Qur'an. Al-Qur'an ku para bapak sing ditangno sing kata-katae syariat. Syariat lakoni syariat sing dadi tuntunane Al-Qur'an. Ya salate, nggih. Ya zakate, nggih. Ku amalno. Para bapak, Qur'an niku amalane iku nek disingkat iku loro. Siji hablum minallah, loro hablum minannas. Hubungan dengan Gusti Allah bagus, hubungan sesama manusia bagus. Iki para bapak niku tuntunane Quran ngoten. Sampai dikandakno nggih. Ana ayat 3 iku
isine sepasang-sepasang. Nek dilakoni sitok, sitoke ora, mboten cukup. Mboten diterima. Enten ayatnya ku sepasang-sepasang. Ati Allah wa ati Rasul. Enten mboten? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Allah vertikal, hablum minallah. Rasul hablum minan minannas. Ana wong ning Kanjeng Nabi taat, tapi ning Gusti Allah ora taat, gak cukup, mboten diterima. Datang Gusti Allah taat, tapi datang Rasul mboten taat, gak akan diterima.

Aqimus shalah, tegakkanlah sholat dan berikan zakat. Niki jenenge sepasang. Ono wong ya Allah zakateku sergep. Mboten namung zakat tok diberi bonus-bonus jariyae kata, wakofe wakata, sodakoe kata, tapi ora salat. Diterima mboten? Tidak akan diterima. Sing kuwadan iku salate sregep panjane, tapi zakate ora. Diterima mboten? Niku sepasang-sepasang. Niki dilakoni sitok sijine ora, enggak akan diterima oleh Allah. Salate apik, zakate ora. Utowo zakate apik, salate ora. Nomor telu, aniskurli wali walidaik. Syukuro ning aku Allah, wali walidaik kan wong tuwa loro. Ning Gusti Allah ibadah api, tapi ning wong tuwa wani, diterima mboten? Masya Allah, para bapak. Kaya Nabi dawuh ana wong telu besok dicegah masuk surga. Hati-hati arek nom-nom iki, wani wong tuwa. Nggih. Nomor siji, apa? Wong sing ngombe minuman keras terus-menerus. Nomor loro wong sing larakno atine wong tuane. Nomor telu dayus. Sing nate diterangno kali Habib Jamal iku. Dayus iku sapa? Dayus iku wong lanang sing gak cemburu, nggih. Ning wong wedok keluargane. Ora cemburu. Ora cemburu dos pundi? Mempersilahkan orang lain dekat-dekat dengan anaknya, dekat-dekat dengan istrinya, dekat-dekat dengan keluarga serumahnya. Iku jenenge dayus. Saat ini pun kuwadah banget wong tuwa iku memberi kelonggaran anak. Muga anake kuliah, arek wedok duwe kanca lanang kuliah, wis ngongkon ngajak-ngajak dolan. Kathah mboten? Kongkon ngajak-ngajak pacaran, ku jenenge dayus. Diterangno Habib Jamal iku duwe bojo ditumpakno ojek. Lho ojek ki wong lanang liya, numpak ojek kan mefet, Pak. Lho sepi-sepi gek ngerangkul. Iku jenenge dayus. Utang duwe anak boleh dijemputi wong liya, dijemput wong lanang liya. Niku jenenge dayus. Dawe kaya Nabi salah satun haramallahu alaihimul jannah. Ada tiga orang diharamkan Allah masuk surga. Nggih. Nomor siji mutminul khamri, wong sing terus menerus minum minuman keras walaupun salat. Nggih. Nomor lu wa akul walidin sing larakno wong tua luru walaupun ngaji walaupun ning pondok nggih nek nglarakno atine wong tua luru nggih akul walidin. Para bapak, nomor telu dayus niku wau. Nah, mulane niki dawuh niku telu iki sepasang-sepasang kudu dilakoni karo lakone siji gak cukup. Nggih. Para bapak niku mau kula aturaken ning Gusti Allah apik, ning wong tuwa ora apik, gak cukup. Nggih. Ning wong tuwa apik, ning Gusti Allah ora apik, ora cukup. Anis kudli wali walidaik. Nomor siji taat Allah, taat Rasul. Nomor loro salat ambek zakat. Nomor telu apik Allah be apik wong tuwa loro. Para bapak lan para ibu. Ini untuk mencapai selamat neraka nggih memperoleh surga ya kudu usaha. Niki usahane kados niku wau usaha yang maksimal. Nggih.
Niku insya Allah nanti harapan akan berhasil. Saiki wong tua, nggih. Wong tua, wong maksud kula wong ahli thariqah. Sing kula maksud wong tua ku ahli thariqah. Ahli thariqah ku harapane apa? Wusul ila Allah. Ini harapane wusul ila Allah. Niki para bapak syariate ya kudu kuat. Di samping syariate kuat kudu ngopeni ati. Nggih, ngopeni ati salamati sodri. Loh, wau kula takwa dereng kula tutupno wau. Nah, siji wau sik kula balik teng takwa niki wau. Takwaku siji khaufu jalil. Nomor loro amalut tanzil. Nomor telu wal qanaah bil qalil, neriman. Neriman bagiannya Allah titik neriman. Moga para bapak nek neriman niki ilang dadi rakus. Nek wis rakus menjadi sumber nggih segala perbuatan yang hina. Kapan wis rakus. Banjur sing nomor 4 al istidad litarhil. Istidat iku cawis-cawis litarhil untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Tarhil ku siap-siap. Kapan bisa nglakoni papat iki dawuh sing dinali ku jenenge takwa sing temenan. Sing terakhir nggih al istidat litarhil cawis-cawis untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Iku takwa. Insyaallah para bapak nggih, harapan masuk surga selamat takwa berhasil. Ini harapane wong ahli thariqah para bapak di samping takwa niku wau amalan-amalan syariat ditambahi maneh amalan ati. Amalane ati nopo? Ati ini kudu zuhud. Nah, wau zuhud mau kula terangno Hatim Al-Asom niku wau. Jadi tinggal mencintai duniawi. Zuhud enten sing ngarteni zuhud iku wong sing milih akhirat katimbang dunya. Milih akhirat katimbang dunya ku nek dijrentreno panjang. Milih akhirat katimbang dunya. Sak niki kula jenengan niki isih rata-rata isih milih dunya timbang akhirat. Pengenane kula nyontokno jenengan. Kula ben sik enom niku satu bulan niku sing kula hadiri berkhutbah niku 9 masjid. Satu bulanku 9 masjid. Nah, masjid desa-desa sampai teng pundi Sudimoro nggih. Teng Poloso teng daerah-daerah pundi niku Kaliwungu nggih. Niki sing teng desa-desa niku lho para bapak.